0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan yang nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulya Tisan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi,
14: pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar.

0: ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Mengecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

0: gunung tertinggi di dunia. Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?
1: Lama banget izinnya.
2: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
3: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu merah Pingit di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan Simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan 11 proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total investasi sekitar Rp180 triliun. 4 proyek mulai beroperasi secara komersial, sementara proyek lainnya memasuki tahap pembangunan. Dan nilai investasi ini tentu besar, tetapi yang perlu dilihat tidak hanya sebesar ataupun uang yang masuk, melainkan juga manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Sebesar apakah dampaknya terhadap lapangan kerja, kemudian pendapatan negara, dan kemampuan industri nasional? Kami akan dalami tema tersebut bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.

Indonesia tentu sedang serius untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan investasi dari Tiongkok menjadi bagian penting dari upaya tersebut. 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek industri di WDB Maluku Utara dengan total nilai investasi sekitar 10,2 miliar US dollar atau 180 triliun rupiah. Dan banyak hal tentu yang ingin kami dapatkan dari investasi yang besar ini nanti bersama dengan beberapa narasumber kami. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Sebelum kami hadirkan perbincangan pagi hari ini, kami ajak Anda menyimak sebuah informasi reporter kami. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memperingati Hari Pangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Zulfikar Ali dari Samarinda melaporkan.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar di halaman kantor Kelurahan Rawamakmur, Jalan Ampera nomor 1, RT 10 Kecamatan Palaran pada Samarinda. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi ini sejak bagian dari peringatan Hari Pangan sekaligus upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Pantauan di lokasi, suasana Gerakan Pangan Murah ini cukup ramai. Sejumlah warga terlihat berdatangan dan mengunjungi berbagai stan yang tersedia di halaman kantor kelurahan. Beragam kebutuhan pangan ditawarkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras dan aneka sembako, daging ayam, daging sapi, hingga ikan dan makanan siap saji. Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi mengatakan, pelaksanaan GPM ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Doni, berikut keterangan dari Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi.
3: Kami dari pihak Kelurahan Rawamakmur senantiasa mendukung kegiatan dari pemerintah, khususnya dari pihak provinsi ya, untuk mengadakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-46 untuk mengatasi keterbatasan pasokan pasar untuk dan stabilisasi harga pasar. Jadi kami mendukung gerakan ini. Di sini juga ada UMKM yang saya lihat ya, dari pihak beberapa BPM, memang dari pihak Kelurahan Rawamakmur sendiri beberapa spot sudah ada, dan itu adalah salah satu kekuatan kami juga masalah UMKM. Di sini juga warga-warga sudah banyak ikut antisipasi, maksudnya antusias ya, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi pada.
2: Baik, ada menurut Doni, kegiatan seperti ini juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan pilihan berbelanja pangan di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Doni berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkala di wilayah Rawamakmur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyapa Pagi.
1: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martinus Pasaribu. Pak Yannes Martinus, selamat pagi Pak. Halo Pak Yannes, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, gimana kabar Pak pagi hari ini?
4: Baik Mas.
1: Alhamdulillah, baik. Pak, seberapa siap sih Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik dunia Pak?
4: Kalau dilihat dari perkembangannya ya, sebenarnya kita tuh udah mulai menggalang dari sekitar 12 tahun lalu. Ya, terus kalau kita bicara kesiapan juga, kita udah cukup lama kan mengekspor ya nikel atau bahan nikel lah gitu ya. Nikel ya, dan nikel kita kan kurang lebih itu sekitar 26% ya terbesar di dunia lah, 26% dari cadangan dunia gitu kan. Karena dengan adanya program yang sebenarnya udah sejak lama mulai dijalanin ya, mulai dari De Morowali sampai Weda Bay, terus kemudian juga di tempat yang lain di Kerawang juga pabrik untuk battery pack-nya juga mulai berjalan. Nah sekarang ini dengan sudah mulai berproduksinya dan sudah mulai bareng ya, berproduksinya di daerah Maluku sama yang di daerah Jawa Barat ini kan artinya mulai dari bahan battery cell sampai battery pack ini kita udah mulai bisa membuat gitu kan. Dan ini tentunya akan kalau diproduksi di Indonesia, KDN-nya makin tinggi.

0: Dari sisi keunggulan dari baterai produksi kita dibandingkan produk negara lain gimana nih, Pak Yanes?
1: Kalau bicara produk negara lain, sebenarnya bukan bicara kota-kota negara lagi sekarang, Mas. Jadi kan sekarang yang berlangsung di banyak negara di dunia juga ini kolaborasi, ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semua tahu negara yang paling hebat, paling kuat produksinya, paling banyak inovasinya di seluruh dunia ini ya China.
0: Ya. Yeah.
1: Dan kita udah lama bekerja sama pada saat mungkin sekitar 12-13 tahun lalu tuh CATL masih diketawain orang ya. UID juga gitu kan.
0: Kalau
1: sekarang kita lihat mereka jadi jagonya inovasi dan produksi dengan teknologi-teknologi yang paling baru di level dunia, Mas.
0: Kita
1: sudah bekerja sama mereka, tinggal yang kita belum tahu sebenarnya bagi untungnya gimana nih.
0: Gitu. Bagi untungnya gimana, tetapi menarik ini, Anda katakan tadi bahwa teknologi inovasi terbesar atau saat ini adalah Cina sendiri. Nah, sejauh mana nanti industri baterai kita selama ini, Pak, yang masih atau sejauh mana masih bergantung pada teknologi perusahaan-perusahaan dari mereka ini?
1: Sebenarnya kalau bicara teknologi yang bergantung ini, Jepang aja udah bergantung ke China sekarang.
0: Oh.
1: Ya, jadi inovasi, jumlah inovasi China yang dipatenkan itu lebih besar dari gabungan negara-negara G7 sekarang, Mas. No one can beat China
0: sekarang. Iya.
1: You can beat them, Mas.
0: Atau masih ada celah, kemampuan teknologi apa yang harusnya dirasa mendesak untuk dikuasai oleh industri nasional, Pak? Kalau begitu.
1: Nah, ini kan tentunya skema kerjasama ini kan nggak bisa lepas juga dari program Kementerian Perindustrian ya. Dan itu dari kementerian yang kemarin sampai yang sekarang juga kan ini harus tetap dijalankan karena ini juga merupakan bagian dari program Presiden kan untuk meningkatkan TKDN yang dari 40% kemarin ini sekarang ke 60%. Tentunya ini diharapkan juga benar-benar tetap dikawal sehingga tingkat kandungan dalam negerinya ini makin meningkat, Mas. Dan kalau dia sudah sampai 60% berarti itu yang terjadi sebenarnya kan
0: sudah memenuhi
1: pendalaman lebih detail ya sebenarnya sampai komponennya harus di dalam negeri. Dan kalau itu terjadi ini program Presiden juga ini akan bisa mau gak mau meningkatkan pendalaman industri di dalam negerinya, Mas.
0: Okay.
1: Karena bobot 60% tinggi sekali.
0: Tinggi sekali ya. Oke, selain teknologi, kalau tenaga ahlinya sendiri bagaimana, Pak? Terutama tenaga kita dalam pengembangan teknologi baterai ini, Pak.
1: Nah, itu kalau dari 40 ke 60 mau enggak mau itu harus ada transfer teknologi. Dan mau enggak mau harus ada reskilling dan upskilling SDM dalam negeri karena mau enggak mau itu. Karena dia mau nggak mau harus mengembangkan industri-industri komponennya di dalam negeri, Mas. Jadi kalau bisa dibilang TKDN yang dangkal gitu kan, ya itu ya perakitan, Mas. Cuman masang-masang di sini, industrinya semua dalam dari luar negeri ya komponennya di sini aja merakit, Mas. Begitu dia naik ke 60, nanti kalau program lanjutannya itu naik terus sampai ke 80, berarti kan dia harus makin banyak ke dalam negeri, bahkan sampai level ekspornya. Dan itu yang sedang dijalankan. Dan kalau kita ingat mungkin di sekitar 3 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu, itu kan salah satu pabrik China itu juga berinvestasi ya dengan mengembangkan kalau nggak salah saya lupa 500 miliar atau berapa gitu dengan Institut Teknologi Bandung ya buat lab ini rare earth dan sebagainya yang berhubungan dengan teknologi baterai ini, Mas.
0: Pak, saat ini kan baterai LFP, saya sempat baca-baca nih Pak tadi malam ini ya, LFP ternyata baterai lithium ion yang menggunakan senyawa lithium besi fosfat itu artinya sedang mendapatkan perhatian besar dunia. Nah, apa artinya bagi masa depan industri baterai kita yang berbasis nikel kalau begitu, Pak?
1: Sebenarnya ini gimana ya, kita sering lihatnya sepotong-sepotong sih, Mas. Jadi kalau saya kasih gambaran peta besarnya, baterai LFP ini adalah baterai berbiaya rendah ya dengan densitas penyimpanan energinya hanya sekitar setengah, maksimum itu setengah dari baterai berbasis nikel, Mas. Jadi baterai nikel ini memang kemampatan energinya tinggi sekali. Dan jangan lupa juga nih kalau baterai LFP

0: lithium ferrofosfat ini juga ntar lagi akan tergantikan lagi mas.
1: Oh.
0: Dengan sodium ion yang lebih murah lagi.
1: Lebih murah lagi. Ion. Berarti ya, apa dampaknya? Iya. Gimana, mas? Kalau memang nanti akan tergantikan lagi, berarti jangka panjangnya bagaimana dampaknya terhadap investasi nikel di kita nih, Pak?
0: Nah, tapi nggak ada yang belum ada yang bisa menggantikan kepadatan energi yang dihasilkan oleh baterai nikel, mas. Hmm. Jadi kan kita lihat selama ini kan mindset kita tuh selalu dikunci gitu ya. Kalau bicara baterai, ya itu pasti kalau nggak mobil, motor ya, mas ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sering lupa kita pakai smartphone, kita juga lupa drone yang pesawat terbang nantinya, pesawat terbang listrik dan sebagainya, yang semua mobil-mobil listrik premium, mas. Dia membutuhkan bobot baterai yang lebih kecil untuk penyimpanan daya yang lebih tinggi kan, apalagi kalau di udara, mas. Bobot itu penting sekali, mas. Di sini keunggulan nikel yang belum bisa dikalahkan sama baterai jenis manapun, mas. Dan itu dan top story kan sebenarnya. Di sini kekuatan kita, mas. Jadi jangan terjebak juga kita pada framing bahwa kita akan selalu kalah di baterai yang berhubungan dengan mobil dan motor, karena smartphone kita juga LFP, mas. Kalau nggak, smartphone kita tebal banget, mas.
1: Tapi perlu nggak kita juga mulai mengembangkan teknologi baterai selain berbasis nikel tadi nih, Pak Yanes?
0: Tentunya ini kalau kita bicara yang sekarang berjalan ya, jadi kalau kita lihat kita udah jalan ya, mulai dari CATL dengan IBC di Kerawang, kemudian HLI ya yang di Kerawang juga, yang dengan Korea, kemudian yang di Weda Bay kemarin, kemudian kita banyak pabrik rakitan juga ya di daerah Cikarang sampai Subang gitu kan, dari VinFast, BYD dan seterusnya. Nah ini mereka ini kan sebenarnya banyaknya menggunakan bahan kimianya baterai yang LFP ya. Jadi kalau kita lihat di sini kuncinya di samping investasi yang besar yang berkaitan dengan memang kekayaan alam kita yang nggak bisa dikalahkan dunia itu nikel, karena industri komponen, kalau kita bisa bilang industri komponen baterai ya, baterai ini sekitar 30 bahkan sampai 50% dari harga sebuah sepeda motor atau mobil listrik, dan kita mengingat bahwa LFP ini juga banyak sekali dipakai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, terutama mobil-mobil listrik dari level entry level sampai level menengah, mas. Tapi kalau yang premium di zaman mostly masih berupaya menggunakan nikel base. Jadi untuk meningkatkan TKDN, mau nggak mau kan TKDN tahun depan ini kan 60%
1: itu
0: 80%. Mau nggak mau kan, karena bobot terbesar dari sebuah mobil listrik dan motor listrik kita adalah baterai, mau nggak mau baterainya harus mulai dibangun, dirakit, mungkin sampai ke level battery cell di Indonesia, mas. Kalau enggak, mereka nggak akan bisa memenuhi kadar TKDN. Jadi memang aturan pemerintah sekarang ini galak, mas.
1: Artinya dengan kekayaan yang ada, kemudian investasi yang sudah masuk, itu nanti akan diterapkan.
0: Dampak yang besar banget, mas.
1: Dan itu juga termasuk kebagian nggak nih perusahaan lokal memasuk komponen untuk pabrik baterainya, Pak?
0: Nah, secara TKDN itu, mas. Kalau makin tinggi TKDN, otomatis kan industri komponennya harus dari dalam negeri, mas.
1: Oke, artinya ya, terbuka.
0: Itu, komponen yang sampai apa ya, bahkan sampai tier yang paling bawah, mas, tier 3 gitu ya. Pembuatan sel baterai pun harus di Indonesia. Tentunya kan kalau peraturan di mana-mana pun juga perusahaan-perusahaan komponen yang lebih kecil ini, yang lebih mikro, ini kan sangat dimungkinkan juga selalu bekerja sama dengan mitra luarnya, mas.
1: Sejauh mana, Pak Yanes, nanti ketika itu sudah jadi dan dalam bentuk kendaraan, ini seberapa besar pengaruhnya ke harga kendaraan listrik kita nanti, Pak? Lebih murah atau lebih mahal nanti?
0: Kalau menurut hitungannya, ya jadi kita bisa lihat harga kendaraan listrik yang kemarin itu impor. Begitu aturan mulai berlaku ya per 2026 kemarin, itu kan begitu dibuat di lokal, kalau nggak salah ya beberapa produk tuh seperti BYD atau yang lainnya, itu bisa turun sampai sekitar 30%, mas.
1: 30%?
0: Ya, dibandingkan impor.
1: dibandingkan impor. Oke, lumayan berarti ya, cukup bisa terjangkau dari daya beli masyarakat kita nanti. Dengan catatan apa itu, Pak Yanes?
0: Kurs rupiahnya jangan turun terus. Kalau nggak naik, Mas.
1: Tugas moneter.
0: Daya beli harus naik, Mas.
1: Daya beli harus naik. Ya, mudah-mudahan BI betul-betul bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita ini. Oke.
0: Iya, betul.
1: Pak, tapi saya bisa bayangkan gini, Pak. Kalau memang semakin marak, semakin masif kendaraan listrik, artinya nanti kan banyak sampah kimia, Pak, berupa baterai. Nah, itu kemana itu? Ada tidak kita kemampuan untuk mendaur ulang ya, Pak?
0: Sebenarnya ada beberapa investasi yang kelas dunia udah mulai bersiap-siap, bukan di Indonesia, Mas. Salah satu saya ingat Kanada ya, Asia Brown Bovary gitu kalau nggak salah. Itu untuk mempersiapkan, karena ini apalagi nickel base, is real profitable and big business ya. Jadi recycle baterai ini, kan kalau yang nickel base, ini nilai tambahnya tuh kalau di daur ulang dia bisa sampai di atas 90% bisa di-recycle, Mas.
1: Bisa di-recycle
0: tapi
1: kembali.
0: Dan nickel base. Tapi untuk itu tentunya perlu volume, Mas. Nah, sekarang volume kita yang belum tinggi, jadi memang perlu ada invest awal untuk penampungan baterai second. Dan ini tentunya juga sebenarnya ada harapan di Kementerian Penelitian baru juga ada penegasan juga untuk kontrol ini, Mas. Biar nggak dibuang begitu aja. Dan tentunya karena ini berkaitan dengan APM ya, ada pembangunan merek dan sebagainya. Tentunya ini harus mulai dikaitkan juga, mereka berbisnis di sini, berjualan di sini, ada tanggung jawab sosialnya, lingkungannya terhadap kendaraan-kendaraan yang mereka produksi, yang mereka jual di sini, dan dengan baterai second-nya. Ini belum kedengeran sampai sekarang, Mas.
1: Oke, artinya aturannya
0: sudah ada.
1: Ya, ada minimal volume untuk bisa di-recycle, Pak, ya. Ini seperti kalau kita bicara sampah, energi to waste, untuk P-cell itu juga ada minimal volume ya, untuk bisa dirubah menjadi hal yang bermanfaat. Oke.
0: Betul, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Yanes Martinus, terima kasih banyak, Pak, untuk obrolannya, Pak, pagi hari ini, Pak. Selamat beraktivitas, selamat pagi, salam sehat, Pak.
0: Selamat pagi buat semuanya.
1: Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah sedang mematangkan stimulus transportasi untuk libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang diharapkan diumumkan pada Oktober ini. Menurut Dudi, stimulus kemungkinan berupa serupa dengan tahun sebelumnya, termasuk untuk kereta api, meskipun besaran PPN yang ditanggung pemerintah masih dalam pembahasan. Dudi memastikan anggaran telah tersedia dan berharap stimulus tersebut dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan selama libur akhir tahun. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan ambulans udara untuk Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Kesehatan. Menurut Nihayatul, fasilitas ini dibutuhkan untuk mempercepat rujukan pasien dari wilayah kepulauan yang selama ini mengandalkan transportasi laut. Selain itu, Komisi 9 mendorong pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih merata. Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geoffroy berjanji menyediakan 3.000 guru pengganti menyusul demonstrasi pelajar yang menuntut perbaikan pendidikan. Geoffroy mengatakan guru akan dikerahkan untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di 114 sekolah menengah. Para pelajar juga memprotes bangunan rusak, kelas yang padat, dan minimnya fasilitas sekolah. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 71.500 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengatakan jeda kompetisi dan pemanggilan 5 pemain ke Timnas Indonesia mempengaruhi persiapan tim menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta Sabtu hari ini. Sinteyong menyebutkan program latihan tetap berjalan dan para pemain mendapat waktu istirahat yang cukup selama jeda kompetisi. Sinteyong juga menegaskan Persija membidik kemenangan untuk menjaga tren positif, terlebih dengan kembalinya sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih udah setahun lebih, dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Nah, harapan saya sih, karena program

0: lebih murah dan dekat rumah.
1: Semoga tokonya menjadi lebih ramai dan banyak pengunjung.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. Dua, perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
0: lama banget hijaunya.
7: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
8: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu merah pinggir di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan Simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang terakhir di Simpang Margorejo, Surabaya selama 300 detik atau 5 menit. Lama atau sebentar?

0: pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan nanti kami akan lanjutkan topik perbincangan kami terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia. Jika tadi kami telah hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar otomotif dari ITB, nanti kami akan melihat dari perspektif yang berbeda. Dan kini kami akan membahas topik tersebut, yaitu investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Imaduddin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi, ya.
0: Iya. Pak Imaduddin, seberapa besar sih, Pak, sebenarnya arti investasi di WDB ini bagi perekonomian kita nih, Pak?
2: Ya, sebenarnya sih kalau kita melihat peresmian proyek WDB kemarin itu, ya, menurut saya satu hal itu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia.
0: Yeah.
2: Nah, ini penting kenapa? Karena baterai ini adalah tulang punggung ekonomi global ke depan gitu ya, terutama dalam konteks dunia sedang berubah bergeser ke ekonomi hijau gitu ya. Kalau kita bicara kalau bergeser ke ekonomi hijau, tentu tulang punggungnya itu baterai, karena semua produk-produk gitu ya yang digunakan dalam transisi hijau, baik misalnya katakanlah PLTS maupun kendaraan listrik gitu ya, itu menggunakan baterai. Sehingga ketika Indonesia bisa mendorong investasi gitu ya dalam baterai kendaraan itu, akhirnya baterai listrik gitu ya, akhirnya itu memberikan dampak positif juga buat posisi Indonesia dalam rantai pasok di global. Nah, tapi memang menurut kami perlu dibedakan antara menjadi pusat produksi baterai dengan menjadi pemain utama dalam industri baterai dunia gitu ya.
0: Okay.
2: Memang satu sisi kita melihat bahwa dan studi kami di yang kami lakukan di INDEF itu memang sudah menunjukkan bahwa Indonesia memang mulai memiliki daya saing industri baterai, karena memang kita punya sumber daya bahan baku yang dibutuhkan gitu ya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik tersebut gitu ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara mengenai komponen misalnya nikel matte, nikel sulfide, itu kan memang kita relatif punya bahan bakunya gitu. Tapi memang kemampuan domestik untuk memproduksi komponen lain itu yang memang masih menjadi tantangan gitu ya. Dan memang ini menjadi tantangan tersendiri karena semakin ke hilir suatu produk, tapi semakin tidak terlalu tantangannya semakin besar gitu ya buat Indonesia gitu. Dan ini memang menjadi satu hal tersendiri yang memang mungkin ke depan kita sudah mulai punya daya saing untuk industri baterai kendaraan listrik, tapi yang paling penting itu bagaimana bisa memperkuat keterkaitan industri sehingga meningkatkan penggunaan komponen domestik dan mengembangkan kemampuan teknologi nasional gitu ya. Jadi memang itu menjadi hal yang kuncinya seperti itu.
0: Apa risiko ekonomi ya ketika kita terlalu bergantung pada satu negara untuk mengembangkan industri baterai, katakanlah demikian ini, Pak Imaduddin?
2: Iya, memang menurut kami ketergantungan ke satu negara itu tidak baik gitu ya. Tapi memang realitanya dalam industri kendaraan listrik maupun industri baterai itu saat ini tidak bisa dipungkiri memang China yang paling punya posisi paling kuat gitu ya di level global gitu. Dan ini mungkin juga sudah dilihat juga oleh negara-negara barat gitu ya, seperti Amerika, lalu negara-negara di Eropa juga sudah melihat sebenarnya memang untuk teknologi kendaraan listrik, teknologi baterai memang China saat ini yang paling unggul. Nah, tapi menurut saya, satu sisi memang investasi China ini kan punya peranan strategis ya, karena membawa modal, teknologi, akses pasar gitu ya. Tapi menurut saya ke depan itu kita juga perlu memperhatikan kepentingan nasional gitu ya,
0: terutama
2: terkait dengan penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, dan juga manfaat ekonomi untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya sih ke depan sekali lagi perlu kita geser orientasinya, tidak hanya melihat dari kuantitas investasi. Memang betul secara kuantitas besar investasinya. Kemarin juga Menteri BKPM Kepala Danantara Pak Rosan kan bilang realisasi investasi sudah 1.000 triliun gitu ya. Nah, tapi kan menurut saya lihat yang paling penting adalah kualitas investasi gitu. Bagaimana investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,
0: okay,
2: meningkatkan daya saing nasional, dan juga memperkuat ekonomi lokal gitu. Sehingga menurut kami ke depan memang ketika pemerintah memberikan insentif investasi, nah ini memang nanti perlu dikaitkan misalnya dengan transfer teknologi, pengembangan pemasok domestik gitu ya, lalu juga terkait dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja gitu. Jadi sehingga investasi itu yang masuk nggak cuma okay, besar secara kuantitas, tapi juga berkualitas untuk membangun kapabilitas ekonomi nasional.
0: Apa yang harus dilakukan kalau begitu agar investasi besar ini betul-betul bisa menjadikan industri nasional juga mandiri ke depannya nih Pak?
2: Nah, saya menurut saya sih yang tadi ya, yang paling penting terkait dengan teknologi gitu ya.
0: Okay,
2: memang saat ini yang memang menguasai teknologinya adalah China, tapi jangan sampai kita hanya sebagai penerima saja gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya di penerima teknologi saja, tapi tidak bisa mengembangkan sendiri, maka nanti ketika kita tidak punya daya saing dalam konteks sumber daya gitu, karena kan bagaimanapun misalnya katakanlah nikel ini kan akan habis gitu ya dalam 10-15 tahun ke depan gitu. Nah ketika sudah habis dan kita tidak menguasai teknologi, ya kita akan ditinggalkan dalam tanda kutip gitu ya, investasi akan pindah ke tempat lain. Tapi kalau kita punya kemampuan teknologi, menurut saya mau sumber daya alamnya habis, tidak, kita masih punya daya saing di situ gitu.
0: Yeah.
2: Nah makanya menurut saya itu yang perlu diperkuat. Nah satu sisi juga menurut saya memang betul kemampuan transfer teknologi ini penting. Kita kadang-kadang kita meminta menuntut kepada investor gitu ya, tapi menurut saya juga perlu dipersiapkan sumber daya manusianya gitu sehingga siap untuk mengelola teknologi tersebut. Gitu.
0: Yeah. Artinya mendorong transfer teknologi tentu disiapkan juga tenaga ahli Indonesianya. Yang perlu dilakukan agar hal itu terjadi, terrealisasi bagaimana nih Pak?
2: Menurut saya pertama adalah tentu yang paling jangka pendek adalah pengembangan sekolah-sekolah vokasi ya. Sekolah-sekolah vokasi di sekitar pabrik atau investasi di WNDB tersebut. Itu memang tentu sudah ada beberapa, tapi menurut saya perlu diperkuat kembali. Sehingga nanti katakanlah ketika teknologi kan mulai dari tahapannya mulai dari yang paling simpel, yang paling advance gitu ya. Nah itu nanti menurut saya untuk yang simple mungkin masih di misalnya level vokasi, tapi kalau udah yang levelnya advance menurut saya itu memang perlu kerjasama dengan universitas gitu ya. Jadi memang ke depan perlu itu penguatan kemitraan antara universitas dengan proyek-proyek investasi yang di baterai kendaraan listrik itu gitu ya. Dan ini yang menurut saya misal dalam bentuk juga joint venture juga gitu dengan perusahaan dalam negeri, kan kita sudah punya IBC juga ya, Indonesia Battery Corporation, itu kan juga sebenarnya diharapkan bisa menjadi sebuah kendaraan gitu ya, vehicle untuk bisa tadi menampung teknologi sehingga nanti bisa dikembangkan baik dengan universitas di dalam negeri maupun dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang lain seperti itu.
0: Yeah. Artinya kampus-kampus dilibatkan juga dalam riset ini untuk melahirkan nanti tenaga ahlinya. Tapi kalau untuk pengembangannya juga kita bekerja sama dengan negara-negara lain selain Tiongkok, gimana itu Pak?
2: Menurut saya itu tidak ada masalah, menurut saya justru memang harus didorong gitu, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tesisnya adalah kan ketergantungan kita ke satu negara
0: yang baik,
2: gitu ya. Betul, jadi memang perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun memang tidak bisa dipungkiri investasi dari satu negara itu bergantung kepada teknologi dari negara asal gitu ya, karena memang yang masuk ini adalah China, pasti mereka menggunakan teknologi katakanlah LFP gitu ya, salah satu teknologi yang dikembangkan di China gitu ya. Makanya kita kalau misalnya kerjasama dengan negara lain, tentu kita perlu mengembangkan model teknologi yang lain gitu ya, sehingga nanti bisa terbangun ekosistem inovasinya. Menurut saya itu yang paling penting sih.
0: Okay. Kalau jangka pendek seperti tadi juga ditanyakan pendengar kami nih, Pak Imadudin, seberapa besar peluang investasi 180 triliun rupiah ini di WDB ini mampu membuka lapangan kerja buat kita?
2: Menurut saya satu ya, kalau kita hanya mengandalkan investasi tersebut 180 triliun, mungkin penyerapan tenaga kerja tidak terlalu besar, karena memang ini model investasi yang padat modal gitu ya.
0: Padat modal.
2: Bukan padat karya. Betul. Jadi memang perlu diimbangi dengan keterkaitan ke industri atau usaha-usaha pendukung gitu ya. Memang pada satu sisi kita melihat bahwa kalau saya tidak salah tuh ada semacam hitung-hitungannya gitu ya. Jadi setiap satu penyerapan tenaga kerja di langsung di proyek tersebut, ada 5-10 tambahan penyerapan tenaga kerja di sekitar proyeknya gitu ya. Yeah. Jadi misalnya katakanlah kalau ada 100.000 tenaga kerja masuk di instansi tersebut, ya harapannya memang sekitar 500.000 tenaga kerja di sekitar gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi harapan juga gitu, dan makanya menurut saya yang perlu kita lihat tidak hanya di industrinya itu sendiri, di proyeknya itu sendiri, tapi memang industri atau ekonomi usaha di sekitar kawasan itu yang perlu ditekankan gitu ya. Sehingga harapan kami kawasan tersebut tidak menjadi kawasan yang penegritif terkonsentrasi gitu di satu lokasi itu saja gitu, tertutup, tidak ada interaksi dengan lokal. Itu yang memang menjadi catatan ya, sehingga ini manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
0: Ya, artinya pengusaha lokal pun juga ikut bisa menikmati dari investasi ini atau pertumbuhan industri baterai kita ini, begitu Pak?
2: Betul.
0: Oke, kemudian ke depan. Atau intinya dari kalau dikatakan investasi padat modal, jadi berapa paling tidak yang investasi yang nilai yang tinggal di Indonesia?
2: Nah, ini yang menjadi catatan yang saya sampaikan ya, bahwa kalau memang ini industri padat modal, maka kan nilai tambahnya kan memang bisa masuk kembali ke negara asal kalau tidak punya, kita punya regulasi yang kuat gitu ya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri juga, karena bagaimanapun, karena kita teknologi juga dari luar negeri, pembiayaan juga dari luar negeri, makanya memang bagaimanapun akhirnya ada kemungkinan ini akan balik ke negara asal. Makanya menurut saya salah satu yang bisa didorong adalah tadi, misalnya menurut saya ini udah satu sih udah oke dengan ada dana antara, sehingga ketika dana antara itu masuk ke situ, harapannya kan nilai tambahnya dari investasi yang masuk pasti bisa ada di dalam negeri gitu ya, benefit atau keuntungan dari adanya investasi tersebut. Tapi menurut saya dalam jangka panjangnya yang paling penting adalah membangun industri lokal gitu, karena lagi-lagi kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari luar gitu ya, kan ketika membangun satu produk itu membutuhkan banyak sekali produk

0: yang nilai sangat besar itu kan tentu bagi mereka juga adalah hal-hal yang jadi sangkos gitu, artinya sulit juga misalnya dalam 5 tahun mereka akan pindahin investasinya karena kan udah terlanjur mereka sudah invest gitu, mungkin balik modal 10-15 tahun gitu. Jadi memang kita punya windows sekitar 10-15 tahun. Nah itu yang menurut saya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kita untuk mengembangkan teknologi dalam negeri, dan juga yang paling penting menurut saya juga adalah tadi industri lokal gitu. Jadi ketika nanti misalnya katakanlah sudah nggak ada nikel gitu ya, Cina akhirnya mungkin pindah investasi misalnya ke negara lain, misalnya katakanlah Filipina gitu yang mereka juga punya nikel, kita punya industri dalam negeri yang kompetitif juga pada akhirnya gitu, yang karena hasil dari investasi selama 10-15 tahun tadi gitu. Jadi itu yang memang menjadi penting, karena sekali lagi sumber daya alam itu tidak selamanya, tapi kualitas manusia, kualitas industri, kemampuan teknologi itu bisa stay, bisa bisa jangka panjang gitu ya. Nah, ini kita juga bisa bergeser dari negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai basis industrinya menjadi negara yang mengandalkan teknologi, manusia, dan modal dalam negeri dalam industri kita.
1: Oke, terakhir ukuran yang paling jelas yang bisa kita gunakan untuk nilai atau posisi tawar kita terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi tidak hanya sekedar yang Anda katakan, sekedar menjadi tempat produksi, tetapi harus ada nilai tambah lain. Apa ini Pak, ukuran yang paling jelasnya nih?
0: Kalau menurut saya sih, salah satu yang sering kita lupakan juga terkait dengan penerimaan negara gitu ya. Karena bagaimanapun ketika ada investasi masuk, itu kan tentu pemerintah memberikan insentif gitu ya, insentif yang pada akhirnya tidak ada, ada istilahnya kan foregone revenue gitu ya, ada penerimaan yang dilupakan tanda kutip gitu. Nah memang dalam jangka pendek atau dalam skup kecil iya gitu ya, tapi memang menurut saya perlu dilihat dan dijadikan indikator bagaimana penerimaan negara yang masuk dari sumber penerimaan-penerimaan lain gitu ya. Itu yang menurut saya benar-benar harus dipantau dan dilihat dan dikasih penjelasan kepada pemerintah daerah gitu ya. Karena bagaimanapun yang mengalami dampak dari adanya investasi ini kan sebenarnya ekonomi di lokal gitu, pemerintah daerah gitu ya. Tapi kalau mereka tidak dapat tambahan penerimaan negara, pada akhirnya jadi kontradiktif gitu ya. Dengan keberadaan investasi tersebut. Jadi menurut saya memang perlu diperhatikan itu salah satu indikator terkait penerimaan negara, terutama di penerimaan di pemerintah daerah.
1: Tapi bukannya dari 2017 sampai 2024 ekspor nikel kita tercatat mengalami peningkatan atau kenaikan ini Pak? Bukankah itu juga akan memberikan manfaat di yang diterima oleh Indonesia kan?
0: Nah ini kan sebenarnya kalau ekspor kalau nikel ore itu kan nikel yang bahan mentah itu relatif tidak ada ya, karena kan di ban gitu tutup. Tapi kalau untuk ekspor turunannya itu kayak stainless steel gitu ya, itu kan sebenarnya kita sudah meningkat, bahkan sekarang menjadi eksportir utama di global gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita hanya mengekspor saja tanpa membangun industri lokal, menurut saya nanti ketika nikel yang sudah ada, kita tidak tahu apa yang lagi mau kita produksi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa di satu yang sama, ekspor didorong, meningkat, terus devisa ekspor tersebut ditahan di dalam negeri, itu akhirnya kan bisa nambah pembiayaan juga di dalam negeri itu kan. Nah itu menurut saya itu yang bisa digunakan untuk mengembangkan industri di dalam negeri gitu. Nah, makanya saya bilang bahwa nilai investasi, nilai ekspor meningkat, tapi yang kita butuhkan indikator lebih dari itu gitu. Tadi makanya saya bilang kualitas investasi mulai dari tenaga kerja yang berkualitas, lalu pemasok dalam negeri itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat datanya sekarang, pasokan pemasok gitu ya, untuk memproduksi produk-produk tersebut memang lebih banyak diimpor gitu. Nah ini menurut saya perlu diperkuat sehingga setiap ekspor yang kita lakukan itu mengalir juga manfaatnya untuk ekonomi-ekonomi lokal, karena mereka menjadi pemasok untuk produksi ekspor barang tersebut gitu.
1: Baik Pak Imaduddin Abdullah, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
0: Terima kasih, salam sehat.
1: Demikian tadi Direktur

0: kolaborasi internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
1: Rotiga. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu gak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Tiga, jaringan berita nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. MotoGP Mandalika kembali menjadi perhatian bukan hanya karena balapannya tetapi juga karena dampaknya terhadap ekonomi. Dan untuk penyelenggaraan 2025, ITDC menyebutkan dampak ekonomi mencapai 4,96 triliun rupiah dengan 140.324 penonton dan tingkat hunian hotel yang tinggi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahun ini, MotoGP kembali digelar pada 9 sampai dengan 11 Oktober dan pelaku usaha pariwisata kembali bersiap menyambut kedatangan penonton. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia NTB atau PHRI NTB dengan Ibu Ketut Wolini. Tentu banyak hal yang ingin kami ketahui dengan dampak ekonomi MotoGP. Seperti apa sih manfaatnya bagi anggota PHRT sendiri? Kemudian sektor usaha apa yang paling merasakan lonjakan secara signifikan dari event tahunan dari MotoGP yang tentu diharapkan dapat menggeliatkan sektor ekonomi, terutama sektor pariwisata yang ada di sekitar Nusa Tenggara Barat atau tepatnya di Mandalika. Dan mungkin Anda juga memiliki pengalaman yang pernah Anda rasakan langsung ketika menghadiri atau menyaksikan langsung gelaran MotoGP di Mandalika yang merupakan salah satu seri MotoGP dunia, dan dapat menceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika langsung hadir di sana, melihat langsung bagaimana tingkat hunian hotel, karena informasi yang kami terima pun ketika musim MotoGP di Mandalika sangat tidak mudah untuk mendapatkan tingkat hunian ataupun hunian di hotel, karena jauh-jauh hari sebelumnya pun tidak sedikit masyarakat lokal terutama juga mancanegara yang sudah membooking hotel tersebut untuk dapat hadir menikmati, menyaksikan langsung gelaran MotoGP di Mandalika. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya, tetaplah bersama kami.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Membaca dampak ekonomi dari gelaran MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, seperti yang tadi di awal telah kami jabarkan, dan kini kami juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Nusa Tenggara Barat, Niketut Wolini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Wolini, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Apa kabar Ibu pagi hari ini?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ibu, angka dampak ekonomi MotoGP 2000 tahun ini mencapai 4,96 triliun rupiah, Bu ya. Seberapa besar sih itu akan memberikan manfaat bagi anggota PHRI di Nusa Tenggara Barat, Bu?
2: Terima kasih. Sangat besar dampaknya MotoGP ini, walaupun diadakan 3 hari ya, tapi ya, dampaknya sebelum dan sesudah MotoGP ini dampaknya luas sekali, terutama di perekonomian Indonesia, perekonomian NTB khususnya, seperti itu.
1: Sektor usaha apa ini, Bu, yang paling merasakan lonjakan permintaan, Bu?
2: Sektor pariwisata, terutama hotel dan restoran.
1: Oke.
2: Dan juga obyek-obyek wisata sekarang itu di Lombok ini sedang padat.
1: Iya, iya, iya.
2: Akupansi hotel juga semuanya 100%, Mas.
1: 100% ya. Ya, kami juga terima 100%. Kabar bahwa tiket sudah habis 150.000 lebih, tingkat hunian hotel sangat penuh. Tapi Bu, kalau dari sisi hitung-hitungan bisnis di perhotelan, apakah kenaikan hunian hotel itu selalu sejalan dengan kenaikan pendapatan usahanya, Bu?
2: Selalu sejalan dengan pendapatan, karena begini, kita dulu waktu GP pertama kan kesannya masih belum siap kita. Yeah. Nah sekarang ini dengan seiring sudah berjalannya waktu, ini yang kelima sekarang. Hmm. Yang kelima ini sudah tertata dengan bagus, semuanya juga tertata dengan bagus, UMKM juga bergerak, perekonomian semuanya ikut bergerak, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi ini hotel dan restoran ini sangat luar biasa dampaknya.
1: Iya. Biasanya Bu Wol ini berapa lama sih rata-rata tamu menginap di Lombok ini, Bu? Kan acaranya 3 hari.
2: Tamu di Lombok minimal 3 hari.
1: Minimal.
2: Maksimal 1 minggu, karena kan di sini obyek-obyek pariwisata kan banyak sekali. Dan itu bagus-bagus semua, sehingga tamu ke sini ini selesai nonton MotoGP atau sebelum nonton MotoGP itu mereka berkunjung ke obyek-obyek pariwisata seperti itu.
1: Kebanyakan dari daerah mana nih, Bu, tamu-tamunya, Bu?
2: Dari luar daerah, Mas. Jakarta, macam-macam lah gitu.
1: Kalau dari internasional sendiri?
2: Internasional ada, tapi kebanyakan yang dari lokal lah, seperti itu.
1: Oke. Kita kan mengikuti setiap tahun ya, Bu ya, gelaran MotoGP di Mandalika, di Mataram atau di NTB ini. Nah, biasanya Bu, kalau menjelang MotoGP atau tahun inilah 2026 menjelang tahun MotoGP ini, wilayah mana sih, Bu, ini yang pemesanan kamarnya itu betul-betul mengalami peningkatan yang sangat signifikan? Karena ada beberapa wilayah di sana, Ibu ya.
2: Iya. Terutama yang di sekitar Mandalika, Lombok Tengah.
1: Okay.
2: Itu full semua.
1: Full semua.
2: Karena juga di situ itu kan kru.
1: Kru
2: dari pembalap juga kan di sana semua. Sehingga di sana kekurangan hotel berlimpah lah ke Kota Mataram, ke Senggigi dan sekitarnya.
1: Berarti Mandalika, Mataram, Senggigi ini semua merasakan
2: semua full, merasakan full, ya.
1: Apa sih, Bu, penyebabnya hotel di satu wilayah cukup ramai, tapi mungkin apakah di Mataram juga full juga semua seperti di Mandalika dan Senggigi?
2: Full juga sekarang, ya? Mas.
1: Jadi tidak
2: sekarang
1: ada.
2: Sekarang dari kemarin tanggal 9, 10, 11 ini full semua, Mas.
1: Iya. Artinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ada yang penuh, ada yang kosong, begitu, Bu, ya?
2: Sekarang ini merata. Mungkin ada hotel-hotel kecil 1-2 lah yang akupansinya mungkin di bawah 100% misalnya, tapi tidak kurang dari 80% seperti itu.
1: Nah, gimana, Bu, PHRI tetap menjaga agar kenaikan tarif kamar itu wajar selama MotoGP, Bu? Karena pengalaman beberapa tahun lalu kan cukup signifikan ini, Bu, kenaikannya. Nah, untuk tahun ini yang sudah tahun kelima, yang Ibu katakan tadi sudah tertata lagi, tetapi juga tidak memberatkan bagi pengunjung yang datang ke sana, untuk menjaga kenaikan tarif kamar itu tetap wajar, masih terjangkau oleh daya beli kita. Gimana, Bu?
2: Karena kita awal MotoGP itu memang kita kaget ya dengan pengunjung yang begitu banyak gitu, sehingga tidak terkontrol penjualan kamar hotel. Tapi sekarang ini kita sudah sama-sama mengerti memang ada kenaikan, cuman tidak signifikan. Karena kita juga tidak bisa mengontrol pihak ketiga, yaitu misalnya ada broker seperti itu. Tidak hotel saja yang menaikkan, tapi di tangan broker lah juga menaikkan. Lebih seperti itu.
1: Tapi tidak, atau sejauh ini ada nggak keluhan dari pengunjung atau wisatawan yang menyoroti kenaikan tadi? Kalau memang tidak hanya hotel, tetapi ada pihak ketiga yang juga ikut menaikkan tarif ini, Bu. Gimana, Bu?
2: Sementara sih sampai saat ini belum ada. Kita kan PHRI juga punya tim kecil untuk memantau penjualan kamar hotel biar tidak terlalu tinggi.
1: Bu Walini, biasanya kalau begitu banyak tamu, kemudian okupansi hotel sangat penuh sekali, bagaimana PHRI juga memastikan bahwa setiap hotel ataupun restoran ini tetap memberikan pelayanan yang sudah memiliki standar tersendiri? Apalagi kan tamu-tamunya ini juga dari internasional juga, Ibu, ya?
2: Begini, kalau hotel dan restoran itu walaupun tidak ada perhelatan setara internasional seperti sekarang MotoGP, kita hotel dan restoran itu selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan yang datang ke menginap di hotel dan makan di restoran. Itu selalu siap kita dengan penyambutan tamu seperti itu. Apalagi seperti sekarang misalnya, ini tamu dari mancanegara ada, juga dari kita ada, Indonesia juga ada. Itu sangat-sangat sudah bagus pelayanannya seperti itu.
1: Nah, setelah gelaran MotoGP usai nih, Bu Lini, bagaimana atau biasanya seperti apa tingkat hunian hotel, Bu? Menurut drastis atau mereka justru terinformasi dengan titik-titik atau destinasi-destinasi yang rasanya patut untuk dikunjungi juga, sehingga standarisasi dari tingkat hunianya masih terjaga? Gimana, Bu?
2: Sekarang kan ini bulannya bulan rame ya, bulan rame season sekarang ini, sebentar Nataru. Itu penurunan hunian hotel tidak menurun signifikan. Itu masih di dalam wajar gitu.
1: Baik, kalau begitu, Bu, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk perbincangannya. Sukses ya, Bu, ya, untuk
2: terima kasih, sektor Mas.
1: Pariwisata, ekonomi di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, Bu, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Nusa Tenggara Barat, Niketut Walini.
0: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan pakan ternak melalui bantuan benih jagung, penguatan cadangan bulog, dan kemitraan petani dengan peternak. Pemerintah juga mendorong penyediaan bahan baku pakan yang lebih terjangkau guna menekan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan pendengar, Anda juga dapat memberikan sorotan Anda, pendapat Anda dari berbagai topik yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami juga akan hadir dengan informasi yang akan disampaikan reporter kami. Kami awali dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti berbagai masukan terkait buruknya layanan dasar bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
3: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti berbagai masukan terkait buruknya layanan dasar bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Yusril mengatakan masukan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi baik oleh kementerian dan lembaga pemerintah maupun komisi-komisi yang memberikan kritik serta saran untuk pembaruan sistem pemasyarakatan. Berikut keterangannya.
4: Ombudsman juga kita undang hadir, ketua dan komisioner juga hadir, dan menjelaskan pandangan-pandangannya, apa temuan-temuannya, bukan hanya ada di LPG Binong dan di Rutan Depok, ya, tapi juga di lapas-lapas yang lain, dan semua itu menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam. Dari rapat koordinasi tadi, banyak sekali masukan-masukan diberikan, baik oleh sesama instansi pemerintah dan kementerian, badan, dan lembaga, tapi juga dari komisi-komisi yang menyampaikan kritik, saran, dan masukan supaya melakukan pembaruan.
3: Yusril juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar mulai dari pelayanan kesehatan yang belum memadai, jatah makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi yang baik, hingga kualitas air yang kotor dan memicu keseluruhan kesehatan dari narapidana seperti gatal-gatal. Yusril juga menegaskan seluruh masukan tersebut harus segera ditampung dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lebih lanjut juga Yusril telah memberikan arahan kepada perwakilan kementerian yang hadir dalam rapat tersebut agar memperhatikan langsung berbagai persoalan tersebut. Menurut Yusril, kritikan dan masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting untuk mendorong pembaruan serta meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membuka festival transmigrasi di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
5: Iya, Rudi, saat ini saya berada di kawasan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau, di mana pada pagi hari ini Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi oleh Wakil Menteri Viva Yoga Mulyadi akan membuka festival transmigrasi di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dan dari pantauan kami, Menteri dan juga jajaran sudah berada di lokasi, dan di kawasan Rempang Eco City ini juga telah dibangun dan sedang dibangun perumahan bagi warga transmigrasi baik lokal maupun di luar Kepulauan Riau. Dan salah satu warga yang sudah menempati rumah yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu Alma kepada RRI, menyatakan bahwa ia sangat senang karena saat ini telah menempati rumah yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan Alma juga menyebutkan bahwa selama berada di kawasan Rempang ini selama 14 bulan, fasilitas juga sudah dipenuhi oleh pemerintah dan sangat layak. Berikut keterangan dari Alma kepada RRI beberapa saat yang lalu.
6: Berapa? Ibu 45. Sama semuanya. Saya jualan jamu sama tutup perdene sama rujak. Apa beli? Beli. Kalau sebelum kami rumah di kawasan ini, ya alhamdulillah sih nyaman. Nyamannya seperti apa?
5: Sementara itu dari pantauan kami, Rudi dan juga pendengar RRI, tidak hanya para warga transmigrasi yang berada di wilayah Rempang ini, juga ada fasilitas yang telah disediakan seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan juga berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh para warga. Sementara selain itu juga banyak pelaku UMKM yang datang atau memeriahkan acara festival transmigrasi. Dan sementara itu juga ada beberapa kampus, sebanyak 10 kampus yang bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi untuk memeriahkan acara festival pada pagi hari ini. Dari Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yorika untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
7: Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.
8: Banjir, kebakaran.
9: Ada apa tuh Bu? Ini loh Bu Lurah, suamiku iki loh. Siang bolong kok malah tidur, pakai mimpi lagi nih.
10: Oh alah, Pak Seto mimpi apa?
8: Anu Bu, tadi saya mimpi gempa Bu Lurah, terus rumah kami kebanjiran.
10: Oh, itu cuma mimpi loh Pak.
8: Tapi saya takut Bu.
10: Bencana seperti itu, kapanpun bisa terjadi loh Pak Seto. Gak bisa kita hindari, tapi bisa kita tanggulangi.
9: Caranya gimana?
10: Kita bekali diri tentang kebencanaan dan berlatih cara menghadapinya. Mudah kan?
8: Oh, begitu ya Bu.
9: Begitu ya Bu.
7: Mari kita bangun bersama budaya sadar bencana di keluarga kita.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan lapas dan rutan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas hingga hampir 2 kali lipat, disertai masalah kesehatan, makanan, dan kebersihan. Menurut Yusril, pemerintah akan mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika untuk membedakan pengguna yang menjadi korban agar dapat direhabilitasi, bukan dipidana. Selain itu, Yusril menyebutkan, pemerintah juga merencanakan penguatan fasilitas rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika untuk mengurangi kepadatan lapas dan rutan. Pertamina Patraniaga mengerahkan kapal tanker yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax untuk memenuhi kebutuhan BBM di Bali. Area Manager Communication, Relation, and CSR Regional Jatim Balinus, yaitu Ahad Rahedi, mengatakan kapal dari Kilang Balongan dijadwalkan tiba di terminal BBM Manggis pada Minggu dini hari. Ahad menyebutkan antrean di sejumlah SPBU mulai kondusif dan mengimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan serta menghubungi layanan 135 jika mengalami kendala. Informasi mancanegara, Mahkamah Agung Pakistan menegaskan pentingnya penyidikan dan persidangan yang berperspektif gender untuk melindungi perempuan korban kekerasan. Hakim Muhammad Hashim Khan mengatakan bahwa kepolisian perlu dilatih untuk mengenali bias patriarki agar proses pengumpulan bukti berjalan objektif dan korban memperoleh keadilan. Sementara itu, pendiri Digital Rights Foundation Pakistan, Nihat Dutt, menilai prasangka terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus kekerasan, meskipun Pakistan telah memiliki undang-undang perlindungan dan pengadilan khusus. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Robert Pires, kemudian Gilberto Silva mengatakan ingin menikmati pertandingan persahabatan dengan tetap menghibur penonton dan menjaga sportivitas. Rio Ferdinand mengakui kondisi fisik mereka tidak lagi seperti saat aktif bermain, sedangkan Robert Pires berharap laga tersebut tetap menghadirkan semangat sepak bola dan persaudaraan. Pertandingan legenda kedua klub akan berlangsung Sabtu malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: pemerintah.
1: Nama saya Jerman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada

0: selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Heron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda, saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward, William Thorne, di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng

0: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Masuk ruangan ini ya, tapi kapan ya?
4: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

Liga Pro 3 di tengah kesulitan mencari pekerjaan, lebih dari 2.000 aparatur sipil negara atau ASN memilih mengundurkan diri sejak Januari hingga Juni 2026. Mengacu data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri sepanjang semester 1 tahun 2026. Dan berdasarkan kelompok usia, paling banyak yang mundur berusia 31 hingga 40 tahun atau generasi milenial dengan porsi 33%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah agar tidak kian banyak ASN yang mengundurkan diri? Fenomena aparatur sipil negara atau ASN resign atau mengundurkan diri, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Itulah yang menjadi fokus perbincangan kami berikutnya pada pagi hari ini. Kami akan berupaya untuk dapat berbincang secara langsung bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala BKN, Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah.

0: Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar dari status ASN karena ada sesuatu atau pindah status kepegawaian, dan ada pula yang mungkin pensiun dini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Zudan Arif. Prof. Zudan Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi, sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, Prof. Zudan. Mudah-mudahan sehat juga nih, Prof. Ya, selamanya, Prof. Ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, alhamdulillah. Prof, sebenarnya apa yang terjadi, Prof, dengan pengunduran diri ASN saat ini, Prof?
1: Sambil kita diskusi ya, yeah. Mas Rudi ya, yeah. Yang ditangkap oleh publik apa ya, atau yang dipikirkan oleh Mas Rudi, yeah. Atau yang angka yang ada di Mas Rudi itu seperti apa, biar nanti saya memberikan okay. Respon yeah. Rujukannya itu tepat.
0: Baik, jadi sebenarnya Prof, saya pun juga tidak meyakini angka itu. Artinya ada betul ada angka 2722 yang dikatakan mengundurkan diri. Apakah itu betul-betul melepas ke status ASN-nya atau ada mekanisme lain? Pindah kan juga tidak ya, juga ya. Tercatat. Pensiun dini juga bagaimana? Nah, ini bagaimana, Prof, sebenarnya?
1: Ya. Oh ya. Kalau angka 2722 ya. Itu tidak boleh hanya kita maknai sebagai angka saja, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Saya sebagai kepala BKN sekaligus sebagai ketua MUM Korpri melihat lebih dalam daripada itu, mm-hmm. dan bagaimana negara memberikan respon secara positif. Mm-hmm. Untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada seluruh warga bangsa ini. Dan kalau kita bedah data 2722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu, Mas.
0: Secara administrasi. Iya, betul. Ya. Oke, Pak.
1: Jadi ada 1147 itu pindah dari P3K
0: paruh waktu
1: ke penuh waktu. Ini clear gitu ya.
0: Iya. 1400-an itu, Prof, ya.
1: Iya. 1147.
0: Sorry, 1147.
1: Jadi gak keluar.
0: Iya.
1: Ini tidak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233. Usia muda tidak dapat hak pensiun.
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya, Mas ya. Mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1000.
0: Hampir 1000. Oke. Okay.
1: Hampir 1000. 962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233 mm-hmm. yang PNS dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2722 ya. Tadi, ya, tapi ya. Sekitar 384. Ya. Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
0: Oke, artinya
1: namun
0: ya, silakan
1: saya
0: silakan,
1: tidak berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
0: Oke.
1: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera kan, Mas?
0: Iya.
1: Untuk bisa lebih bahagia. Karena enggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. Kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Mm-hmm. Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu, gitu ya?
0: Mm-hmm.
1: Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
0: Keluarga, oke.
1: Okay. Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Mm-hmm. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi
0: yeah.
1: atau lebih dekat, gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit.
0: Okay.
1: Tidak bisa lagi bekerja atau berobat di rumah sakit yang hanya ada di kota. Kemudian ini yang keempat yang menarik, karena jaraknya jauh.
0: Jaraknya jauh atau penempatan
1: ya,
0: itu
1: berarti,
0: Prof ya?
1: Penempatannya okay. jauh. Ini juga harus menjadi perhatian dari negara. Kami di BKN sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kelima, Mas, sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang CPNS itu yang keluar karena rata-rata melanjutkan S2 dan S3.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kami di BKN membenahi beberapa hal itu. Misalnya BKN membuat program penempatan lebih dekat ke domisili, lebih dekat ke keluarga. Karena jangan sampai ada yang alasan keluar karena jarak kerjanya jauh, pisah dengan keluarga. Kemudian kami di BKN memberikan kemudahan yang itu loh Mas, CPNS yang diterima spesialis dokter, kita bolehkan sekolah. Yang diterima beasiswa LPDP di luar negeri, kita bolehkan. Yang P3 nanti kontraknya diperbaiki, ya kan? Yang masih CPNS diberi kelonggaran, silakan sekolah dulu, nanti prajabatannya setelah lulus. Ini kan aspek yang bagus gitu. Nah, selama ini banyak pembina kepegawaian yang kaku gitu. Ini kan seringkali mereka dapat beasiswa sebelum jadi CPNS, Mas. Masuk S3, seperti saya dulu itu tidak diberi izin belajar. Saya dulu masuk CPNS itu dua kali. Saya ingin cerita ya, saya.
0: Ya, silakan.
1: Saya itu dulu, jadi keluar dari PNS begini dari dulu sudah terjadi. Saya dulu CPNS di Kementerian Keuangan, Mas Rudi. Nah, ketika mau ditempatkan di daerah, saya memilih mengundurkan diri tahun 96.
0: NIP
1: saya dulu 001. Karena mau ditempatkan daerah, saya tidak mau pisah dengan bapak ibu saya jauh-jauh gitu. Saya keluar. Ya sekarang kawan-kawan saya masih sering ketemu di Dirjen Kekayaan Negara, sering ngobrol bareng, masih satu grup WhatsApp dengan teman-teman mereka semua. Dan masuk tahun 96, belum satu tahun karena mau penempatan ke daerah-daerah, saya mengundurkan diri. Karena saya merasa sistem Kementerian Keuangan ini bagus. Dan saya sebagai CPNS tidak boleh dong merengek-rengek. Tolong dong saya jangan dipindah. Saya gentleman aja. Saya tidak bisa mengikuti sistemnya. Saya keluar. Saya keluar. Nah, tapi orang tua saya kan kecewa. Bapak ibu saya itu senangnya saya jadi PNS, Mas. Walaupun saya pernah kerja di swasta, akhirnya saya daftar PNS lagi di Kementerian Dalam Negeri.
0: Dan diterima.
1: Diterima lagi, diterima lagi. Saya dua kali PNS, dua kali CPNS gitu ya. Nah dulu kan nggak ada larangan mau tes berulang kali juga boleh zaman dulu. Nah ini menjadi perhatian saya karena kalau ditempatkan pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman, biayanya tinggi gitu kan, harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau itu. Nah jadi di BKN itu ada program. Penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan keluarga, sebisa mungkin seperti itu.
0: Kami pernah bahas
1: itu. Yang kedua, silahkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter, itu dibolehkan walaupun masih CPNS, walaupun masih satu tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu. Apalagi mereka dapat beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan? Kalau anak cerdas itu Mas peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
0: Baik. Itu. Prof Sudan, tapi apakah ada Prof yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja selama mungkin 1 tahun ini, Prof?
1: Ini yang saya sebutkan ini yang bekerja 0 sampai 5 tahun, Mas. Yang 384 ini.
0: 0
1: yang CPNS ada 151. CPNS-nya 151, yang sudah PNS 233. Angka ini kan tetap harus menjadi perhatian saya, Mas. Kalau negara bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus, ya kan? Yang peningkatan karir yang lebih bagus. Karena pengalaman saya berdiskusi dengan anak-anak cerdas, anak-anak hebat, mereka punya banyak pilihan. Dan mereka berani bertarung tes ke tempat lain, cari yang gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus. Kan seringkali ada juga kan hanya bisa mengeluh tapi nggak bisa cari kerja di tempat lain karena memang kemampuannya pas gitu, pas di situ.
0: Kalau memang lokasi penempatan ini salah satu ya, ini Prof yang jadi alasan mereka. Nah, tetapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan daerah, bagaimana nanti kedepannya BKN memastikan penempatan ASN itu betul-betul tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ada atau sistem penempatan ini, Prof.
1: Kita ini kan sistem kepegawaian kita ini kan masih nanggung ya. Ada pegawai daerah, ada pegawai pusat.
0: Pusat,
1: Yang pegawai pusat susah pindah ke daerah, yang pegawai daerah susah pindah ke pusat. Mestinya ini kepegawaian nasional diwadahi dalam satu wadah mobilitas talenta nasional. Pegawai ini menjadi pegawai negara, mau ditempatkan dimanapun kalau negara membutuhkan atau ASN-nya ingin berpindah, jangan ada lagi sekat-sekat. Ini kan sekatnya banyak ini Mas. Satu, sekat tunjangan kinerja. Ini kan kesenjangannya tinggi sekali. Yang pegawai daerah susah masuk ke Kementerian Keuangan, susah masuk ke DKI. Ya kan? Walaupun dia orang DKI. Ketika mendaftar di daerah di luar sana, misalnya di Lebak, mau masuk ke DKI lagi sulit. Padahal anaknya bagus. Tapi karena penempatannya dengan sistem kemarin itu afirmasi begitu ya, dia dapatnya di sana. Nah ini sistemnya juga harus dibenahi. Jadi kita harus berpikir dalam ekosistem kepegawaian nasional. Ini kan kesenjangan, tunjangan kinerja antar kementerian kan juga beda-beda.
0: Oke.
1: Nah ini harus dibuat standar yang mendekati sama.
0: Iya, iya.
1: Nah yang di daerah juga begitu. Daerah itu banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan, tapi numpuk di pusat.
0: Ya, distribusinya nih, Prof ya.
1: Distribusi, jadi kita bicara persoalan juga distribusi. Jadi harus ada pendekatan redistribusi. Tapi redistribusinya jangan terus menerusan di sana, gantian. Setelah 5 tahun di daerah dia pindah ke kota, gitu kan?
0: Ya, rotasi.
1: Diberi kesempatan ikut PPDS. Jadi ada sistem insentif. Di kita ini kalau sudah sekalian di daerah lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi.
0: Artinya nah, hal-hal itu boleh. Nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
1: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah

0: kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap nangani banjir, siap nangani gempa, siap nangani COVID, siap bagus-bagus, Mas.
1: Oke. Walaupun ketika ya, diterima ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof ya. Artinya,
0: betul.
1: Iya. Dengan adanya pengunduran diri ini, apakah tidak mengurangi pegawai untuk menutupi kalau kebutuhan tadi?
0: Ya, kalau dari sisi negara tetap eman-eman gitu ya, Mas ya. Tetap eman-eman.
1: Sayang begitu
0: yang, ya. Yang pinter-pinter ya, kan sayang. Karena kalau mereka dapat pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, pasti kualitasnya lebih bagus.
1: Okay.
0: Tapi kalau memang yang sakit ya kan? Ya. Yang tidak kuat karena jarak jauh, kemudian istri harus jaga keluarga, ini tidak ada pilihan lain ya, kami tidak bisa memberikan solusi yang lebih gitu ya. Kecuali misalnya penempatan lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Kan
1: iya.
0: Nah, hanya memang ya eman-eman, Mas. Ya. Ini kan bukan persoalan angka saja.
1: Betul.
0: Tapi ada sistem yang harus kita perbaiki.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Yang Anda katakan tadi, Prof ya, ada beberapa hal yang memang harus dikaji lagi agar betul-betul nanti kedepannya itu tidak ada ya perbedaannya terlalu jauh sehingga distribusi kepegawaian kita betul-betul merata dan tepat di sana. Terakhir, Prof, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk pendengar kami agar tidak salah baca dari data yang beredar ini, Prof, di pemerintah ini. Silakan, Prof.
0: Untuk rekan-rekan semuanya, para ASN, kalau sesuai dengan keyakinan agama saya, waktu saya masih kecil dulu mengaji, itu guru ngaji saya mengatakan Allah itu nggak pernah menyuruh, nggak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat pekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini saat masuk kan sudah tahu ya, Mas ya, gajinya sekian.
1: Ya.
0: Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima bertanya saat itu loh, Mas, kayak penataran latsar gitu, gajinya sedikit ya, itu kaget dia. Nah, dipelajari dulu bahwa gajinya itu kisaran 5 juta, 6 juta saat pegawai masuk.
1: Iya, iya.
0: Itu standar CPNS plus minus di angka itu. Ya. Jadi harus siap-siap, siapkan dulu mentalmu, siapkan dulu keluargamu bahwa tidak setinggi yang kita angan-angan gajinya 10 juta, 15 juta saat pertama kali masuk, tidak sebesar itu.
1: Okay.
0: Nah, kalau sudah memang tidak kerasan, segera putuskan cari pekerjaan di tempat baru kalau memang teman-teman memiliki pilihan-pilihan untuk itu. Tapi sesungguhnya negara sangat ingin teman-teman tetap berada di dunia ASN.
1: Baik. Prof. Zudan Arief, terima kasih banyak, Prof, sudah memberikan penjelasan pagi hari ini bersama kami Pro 3 RRI, Prof. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, Prof. Zudan. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih, Mas Rudi. Salam hormat untuk teman-teman semua di RRI Pro 3. Ya.
1: Demikian tadi kami telah bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Zudan Arief, terkait dengan fenomena ASN resign, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Dijelaskan secara rinci, angka yang beredar yaitu 2.722 merupakan data keseluruhan, tetapi ada setengah, hampir setengahnya yaitu sekitar 1.147 yang memang beralih dari status P3K paruh waktu dengan perjanjian kontrak selama 1 tahun menjadi P3K penuh waktu, yaitu dengan perjanjian kontrak dengan durasi selama 5 tahun. Memang ada yang mengundurkan diri dengan beberapa alasan, ya faktor yang tidak bisa jauh dari keluarga karena sakit juga berkisar sekitar 383 ASN.
2: Memori kolektif bangsa. Bung Karno dan Sultan Syahrir sebenarnya memiliki tujuan yang sama, Indonesia harus merdeka. Namun, cara mereka melihat perjuangan dan masa depan Indonesia sangatlah berbeda. Bung Karno percaya pada kekuatan massa dan persatuan di bawah kepemimpinan yang kuat. Sementara, Syahrir lebih percaya pada pendidikan politik, demokrasi parlementer, dan jalur diplomasi. Menariknya, setelah proklamasi, Bung Karno justru mempercayakan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Namun, hubungan politik mereka kemudian semakin renggang. Ketika Bung Karno membawa Indonesia menuju demokrasi terpimpin, Syahrir justru berada di posisi yang berseberangan. Ironisnya, tokoh yang pernah dipercaya oleh Bung Karno untuk mewakili Republik Indonesia

0: itu di mata dunia, akhirnya ditangkap oleh Bung Karno pada tahun 1962 dan menjadi tahanan politik. Sejarah mereka mengingatkan kita bahwa perjuangan bersama tidak selalu berarti memiliki jalan yang sama.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: 103, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, penanganan darurat asap di Bovendigul segera dilakukan menyusul peningkatan kabut asap yang terus meningkat hingga hari keempat saat ini. Yohanes Tegoden dari Bovendigul melaporkan. Yohanes.
2: Baik, Rudi dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, situasi terkini di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG, pasca diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari dalam kota Tanah Merah sendiri dan juga kiriman dari distrik Jair atas kebakaran lahan sawit seluas 17 hektar dan juga hutan yang ada di seputaran perusahaan serta kiriman asap dari wilayah negara tetangga Papua Nugini menyebabkan Kabupaten Bovendigul saat ini benar-benar terkepung kabut asap. Langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul yakni meliburkan sekolah serta membagi masker kepada seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul di pagi ini tadi turun langsung membagi dan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah karena kabut asap semakin meningkat. Bahkan menurut Kepala Dinas, ini sudah masuk ke tanggap darurat untuk semua pihak segera memperhatikan situasi terkini di Kabupaten Bovendigul.
3: Oh, sudah di tanggap darurat?
4: Darurat.
3: Ya, seharusnya penanganan ini sudah secara nasional. Kalau kita lihat dari kabut asap yang sudah beberapa hari dalam peningkatan, bukan menurun. Jadi saya harap ini peran pemerintah. Jadi biar sampai dengan provinsi kita harus penanganan bersama dalam hal penanganan kabut asap ini.
2: Sementara itu, masyarakat saat dimintai tanggapan terkait dengan pembagian masker yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, masyarakat menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Namun, mereka juga minta agar pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk segera membentuk posko kesehatan. Hal ini guna mengantisipasi penyakit yang akan muncul pasca kabut asap yang sedang terjadi saat ini di Bovendigul. Hal ini seperti yang diutarakan Charles Mudumi.
5: Kalau saya sarankan memang tidak hanya banyak, tapi lebih menyiapkan posko. Menyiapkan posko darurat, minimal posko darurat ini di wilayah Bovendigul ini. Beberapa hari ini pastinya masyarakat akan menghadapi penyakit-penyakit terjadi, maksudnya oleh anak ini. Karena ini asapnya cukup memprihatinkan sekali. Ini Bovendigul ini sudah cukup gerak sekali. Nah, sehingga kami sangat harapkan untuk pemerintah daerah dan dinas kesehatan harus segera tidak hanya membagi masker, menyiapkan posko darurat. Pemerintah provinsi juga tidak boleh tutup mata ini. Sebenarnya pemerintah provinsi dan nasional tidak boleh tutup mata karena ini sebenarnya bencana ini sudah harus ditetapkan sebagai bencana darurat. Kalau saya sarankan memang tidak hanya
2: pihak kesehatan mengajak semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing untuk tidak melakukan kegiatan membakar lahan dan sampah tanpa pengawasan. Sementara dari masyarakat sendiri minta pemerintah bagaimana cara untuk segera mengurangi kabut asap yang saat ini menyelimuti Bovendigul. Demikian informasi terkini kami dari Bovendigul. Saya Yohanes Degoden, kembali ke Pro 3.
1: Ya, terima kasih Yohanes Degoden untuk laporan Anda. Dan pendengar, asap karhutla dari Papua terbawa angin ke Maluku dan menimbulkan kabut asap yang menyebabkan jarak pandang menurun. Dan berikut Abdullah Leorima dari Ambon melaporkan. Abdullah.
6: Ya, baik. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh asap kiriman dari Papua. Berdasarkan pemantauan citra satelit oleh BMKG, pergerakan angin dari arah timur hingga barat laut membawa sebaran asap menuju wilayah Maluku. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon Kamari dalam forum press release bersama instansi terkait menyebut sebaran asap juga dipengaruhi kebakaran di sebagian wilayah Pulau Buru dan Pulau Seram.
7: Inilah asap yang ada di Palu saat ini, Pak. Jadi memang kalau kita melihat sumbernya itu dari Papua Bagian Selatan, dia bergerak arah angin, Pak. Akhirnya masuk di wilayah Palu, Pak. Ini sebarang rata tanggal 7, Pak, kemarin, Pak. Kita lihat dari sini, memang pergerakan asapnya dari wilayah Timur dan Selatan.
6: Ya, pendengar, dapat saya laporkan juga staf BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon, Stephen mengatakan saat ini masih terdapat 50 titik panas yang terdeteksi di wilayah Maluku per 7 Oktober 2026, meningkat dibanding pemantauan sebelumnya yang mencatat 12 titik panas pada awal Oktober. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya kewaspadaan terhadap potensi karhutla lokal yang dapat menambah sebaran asap di wilayah tersebut. Dan menurut BMKG juga, pendengar, potensi kabut asap kategori sedang diperkirakan mempengaruhi sekitar 10 wilayah di Maluku selama periode 7 hingga 14 Oktober 2026. Dampak sebaran asap juga terlihat dari penurunan jarak pandang yang sempat mencapai sekitar 2 km di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi lain yang juga dapat kami sampaikan bahwa beberapa daerah pemerintah setempat telah membagikan ribuan masker kepada warga masyarakat untuk dipergunakan saat melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di luar rumah. Dan BMKG sendiri telah menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara memburuk. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, dan kita beralih ke informasi lainnya. Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak jenis solar kembali terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga. Bahkan antrian BBM terjadi hingga berjam-jam lamanya. Dari Sibolga, Rizky Ramadan melaporkan. Rizky.
4: Baik pendengar, dapat saya sampaikan antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga. Bahkan antrian BBM terjadi hingga berjam-jam lamanya dan diperkirakan mencapai 2 km hingga menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Suasana antrian panjang di salah satu SPBU di kota Sibolga terlihat ratusan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 hingga lebih padat dan mengular di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Mirisnya, para pengendara khususnya sopir roda 4 dan truk terpaksa mengantri berjam-jam lamanya hingga mengular sekitar 2 km hanya untuk membeli BBM jenis solar. Kondisi parah dialami Suryadi, salah satu supir asal Kota Jambi yang mengaku sudah 2 hari menginap di Kota Sibolga akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Hal itu terjadi karena terpaksa akibat antrian panjang yang mengakibatkan mereka tidak kebagian untuk membeli BBM. Sementara itu, pendengar, manajer SPBU Taman Bunga, Khairil Nasution, mengatakan bahwa stok dan distribusi BBM hingga saat ini masih aman dan lancar. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat stok BBM di SPBU lainnya di Kota Sibolga habis atau tidak sama operasional jam bongkarnya.
8: Untuk stok, ya, distribusi dari pertamina sendiri masih
1: belajar. Ya, Rizky, kami kurang bisa dengan baik mendengar pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Ya, halo Rizky.
4: Kemudian pendengar, para pengendara berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena antrian BBM yang memakan waktu lama tersebut dinilai sudah menghambat perputaran ekonomi dan aktivitas masyarakat. Dari Sibolga, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dan pendengar, demikian tadi beberapa informasi yang disampaikan reporter kami. Sesaat lagi kami akan hadir dalam perbincangan lainnya, tetapi sebelum itu kami ajak Anda menyimak informasi singkat berikut ini.
9: Kilas Berita.
10: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyelidiki 190 perusahaan di kawasan industri Millennium Cikupa terkait dugaan pencemaran sungai Cimanceri yang berubah hitam dan berbau. Sampel air telah diambil untuk diuji di laboratorium dengan hasil diperkirakan keluar dalam 14 hari kerja guna mengidentifikasi sumber pencemaran. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional.
9: Warta Nusantara.
11: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
12: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Peringatan Pro3 hari ini, 10 Oktober, kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema Lived Experiences, Heard Real Voices, Real Change. Dan WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengajak dunia bukan hanya mendengarkan pengalaman orang yang menghadapi masalah kesehatan mental, tetapi juga melibatkan mereka dalam menentukan layanan dan kebijakan yang dibutuhkan. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menyediakan screening kesehatan melalui Satu Sehat Mobile dan layanan kesehatan termasuk puskesmas. Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan sehat mental dan kapan seseorang perlu mencari bantuan? Dan bagaimana lingkungan terdekat turut ikut membantu? Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang mengusung tema untuk peringatan tahun ini adalah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Dan Anda juga dapat nanti memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Universitas Pancasila, Andi Tendri Faradiba. Ya, Bu Tendri Faradiba, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Baik, Bu. Hari ini kan diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kalau kita bicara kesehatan mental, sebenarnya kondisi seperti apa sih seseorang itu yang memiliki sehat mental ini, Bu?
13: Iya. Jadi yang dibilang sehat mental itu, kalau yang selama ini kan sehat mental adalah orang yang gak punya gangguan gitu ya, sebenarnya ya.
1: Yeah.
13: Nah, padahal kalau mau dibilang sehat mental itu adalah seseorang yang sebenarnya sejahtera psikologisnya secara dirinya sendiri, secara sosial, yeah, dan secara psikologis. Yang mana yang disebut dengan sejahtera psikologis itu adalah orang-orang yang ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit itu bisa berespon dengan tepat, bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kalaupun itu terlalu sulit, itu bisa bangkit kembali dan lalu kemudian menjalankan peran dan fungsinya. Misalnya ketika ada permasalahan di kantor, berantem, konflik, kemudian tidak senang, dan kemudian merasa sedih untuk beberapa saat, lalu kemudian bisa mengelola emosinya, bisa mencari jalan keluar yang positif, lalu kemudian dia bisa bangkit kembali. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai sehat mental. Okay. Jadi bukan berarti ketika orang sedih, kemudian marah, kecewa, itu nggak sehat. Nah, gitu sih sebenarnya.
1: Atau sebaliknya mungkin gitu. Bu ya, orang yang tersenyum itu juga belum tentu dia sejahtera secara mental ya, cara psikologis ya.
13: Iya, betul.
1: Ya. Untuk mengukurnya gimana itu Bu, bahwa seseorang memang cukup sejahtera psikologisnya ini?
13: Diukurnya dari sebenarnya utamanya adalah apakah dia bisa menjalankan perannya sehari-hari. Misalnya kalau kita lihat kan sekarang tuh banyak ibu-ibu yang bekerja juga, jadi istri juga, jadi ibu juga, kemudian mungkin dia punya orang tua, mesti mengurusi orang tuanya gitu ya. Nah, ketika bisa menjalankan peran itu, ya naik turun sih memang ya Mas ya, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa tahu potensinya, tetap tadi tahu cara menyelesaikan masalah, itu bisa dikategorikan masih sehat mental gitu.
1: Okay. Paling tidak buat pegangan kita nih Bu Tendri, apa yang perlu kita perhatikan saat ini kalau begitu?
13: Kalau yang perlu diperhatikan itu adalah misalnya tadi sedih ya, tapi sedihnya kok nggak hilang-hilang Mas. gitu. Jadinya nangisnya panjang nih, jadi seminggu, jadi sebulan. Kemudian rasanya udah gak pengen lagi ngapa-ngapain. Rasanya udah yang tadinya punya cita-cita kok jadi kehilangan cita-citanya, gak tahu arah tujuan. Nah itu sepertinya sudah masuknya mungkin udah punya masalah-masalah psikologis barangkali ya, barangkali ini barangkali. Nah karena ada indikasi bahwa yang harusnya bisa menjalankan perannya sehari-hari kok jadi nggak jalan gitu.
1: Baik. Buat MC, kalau ada perilaku seperti itu tentu oleh orang terdekat mudah diketahui ya, mudah dikenali gejalanya. Ada nggak yang sulit dikenali gejalanya, bahkan tidak terlihat lah oleh orang-orang terdekatnya?
13: Nah memang sebenarnya kalau kita lebih aware ya dengan orang sekitar kita, itu kita bisa kenal sih mas.
1: Bisa kenal,
13: karena kan ada pola-pola perilaku yang berubah ya, gitu. Kalau misalnya, cuma memang itu butuh ya balik lagi ya, kita mesti peduli dengan sekitar, kita mesti sadar ada yang berubah atau tidak, gitu ya.
1: Artinya paling gampang kesedihan atau kecemasan yang berlarut-larut itu bisa menjadi indikasi ya, yang perlu mendapat perhatian sekitarnya lebih serius lagi itu Bu ya.
13: Iya, misalnya nih kita bicara mahasiswa Tara lah ya mas ya, itu dia datang tiap hari selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat, ya, gitu. Terus satu waktu kok dia nggak masuk, gitu. Besoknya dia nggak masuk lagi. Nah, untuk orang yang aja datang ke kampus, kemudian selalu hadir tepat waktu, gitu. Kenapa ya tiba-tiba? Tapi dihubungi jadi nggak bisa, gitu. Nah, kenapa ya? Ada apa ya? Gitu. Ya.
1: Nah, biasanya hal-hal itu didasari atau disebabkan oleh apa, Bu? Ekonomi mungkin, atau mungkin tekanan tugas ketika dia mahasiswa, tekanan pekerjaan, atau bahkan mungkin hubungan sosial. Gimana nih?
13: Bisa semuanya mas, bisa semuanya. Karena bagaimana seseorang melihat sebuah masalah itu kan berbeda ya. Gitu, ada satu kejadian yang sama, tapi buat si A itu terlalu besar buat dia, sehingga sulit diterima. Tapi buat si B, yaudah itu biasa aja gitu.
1: Artinya dua orang yang menghadapi masalah yang serupa tetapi responnya beda ya Bu ya.
13: Iya, sebelum sampai ke respon, cara memaknainya juga bisa berbeda kan.
1: Kapan seseorang itu sebaiknya mulai berkomunikasi, berkonsultasi dengan profesional, dengan psikolog?
13: Gini, ibaratnya nih kita lagi badan merasa gak enak gitu ya, terus udah mulai kok nggak nyaman ya, kok mulai pegel-pegel ya, kok mulai bindeng suaranya ya, kok mulai nafasnya nggak enak ya, itu kan kalau biasanya saya ini berarti udah mau flu nih gitu kan. Nah habis itu biasanya saya ngapain? Biasanya saya minum madu, minum lemon, istirahat pakai baju hangat gitu ya. Lalu kemudian istirahat setelah 2-3 hari lalu sehat kembali.
1: Menyesuaikan gitu kan, dengan fisik, ya? Apa yang kita rasakan atau alarm tubuhnya sudah berbunyi, kita meresponnya begitu ya Bu?
13: Iya, nah kalau di psikologis juga kayak gitu mas.
1: Sama.
13: Kalau kita ngerasa kayak aku sedih hari ini, kemudian aku mencoba minum yang manis-manis, kok nggak jalan. Aku coba olahraga, tapi kok juga nggak bisa mengembalikan perasaan menjadi positif. Aku coba ketemu teman-teman yang biasanya bisa, kok jadi nggak bisa. Nah,
1: itu indikasi-indikasinya ya.
13: Cara-cara yang kita pernah lakukan itu kok nggak jalan gitu kan ya?
1: Apa yang biasanya membuat orang menunda mencari bantuan profesional? Mungkin nggak sadar kalau kondisinya sudah seharusnya mendapatkan pendampingan, mendapatkan konsultasi dengan pihak profesional nih Bu Tentri.
13: Biasanya sih pertama adalah nggak nyadarin.
1: Tidak menyadari,
13: Iya, yang sadar itu orang sekitarnya. Kemudian yang kedua juga akses ya mas ya, biar bagaimanapun akses terhadap profesional, kemudian stigma juga ya sekarang stigma. Kita biar bagaimanapun kan masih belum perhatian terhadap kesehatan mental memang sudah lebih terbuka ya sejak banyak beredar di medsos dan lain sebagainya. Tapi kan tetap juga ada, masih adalah stigma-stigma di masyarakat bahwa kalau orang yang datang ke profesional, datang ke psikiater, datang ke psikolog tuh kayak gimana gitu ya.
1: Tapi kalau seseorang yang pernah mengalami kemudian berhasil melepaskan tadi, mungkin nggak mereka orang-orang ini ikut bisa memperbaiki, membantu sekitarnya, teman-temannya yang juga mengalami hal yang serupa, walaupun responnya nanti berbeda.
13: Bisa mas,
1: bisa
13: jadi
1: juga.
13: bisa sama-sama saling menguatkan kan, tentu saja. Bisa sama-sama saling berbagi cerita, bahkan orang-orang yang pernah punya pengalaman mengalami permasalahan terkait psikologis itu juga bisa didengarkan suaranya, tidak hanya di level di antara mereka ya, tapi bisa didengarkan suaranya untuk bantu bikin kebijakan, bantu bikin prosedur yang memang tepat buat mereka gitu.
1: Baik, Bu Tentri, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah berbincang, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat sebagai aware kita semua terkait dengan kesehatan mental yang sangat dipentingkan atau diperlukan, dan bagaimana peduli kepedulian kita juga terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bu, sehat selalu.
13: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
13: Pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Universitas Pancasila, Andi Tentri Faradiba. Nanti rekan saya, Ana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Sen undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berencana memanfaatkan pulau-pulau tidak berpenghuni sebagai tempat rehabilitasi narapidana kasus narkoba. Rencana ditujukan untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Yusril mengatakan selain rehabilitasi, narapidana juga akan dibina melalui kegiatan bertani, beternak, atau menjadi nelayan dengan melibatkan TNI dan Polri. Sementara itu, metode rehabilitasi yang akan digunakan masih dalam tahap pembahasan karena selain kesehatan fisik turut dipertimbangkan pula pembinaan mental, pendidikan, dan keterampilan lainnya. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta fasilitas pelayanan kesehatan termasuk RSUD Hanau tetap memberikan pertolongan medis dan tidak menolak pasien, walaupun terkendala administrasi. Ia menegaskan masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa menunggu kondisinya memburuk dan juga dibantu memenuhi persyaratan administrasi jika mengalami kesulitan. Menurutnya, akses terhadap pelayanan kesehatan perlu dipastikan tetap terbuka, terutama di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan serta kemarau panjang. Berita internasional, impor migas Kamboja melonjak hampir 54% dalam periode Januari hingga September tahun ini. Data menunjukkan Kamboja telah menghabiskan 1,47 miliar dolar Amerika Serikat untuk bahan bakar solar, meningkat 48% secara tahunan. Impor bensin melonjak 76% menjadi 1,04 miliar dolar Amerika Serikat, sementara pengeluaran untuk gas pembakaran naik 23% menjadi 314 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Wakil Direktur Pusat Studi Tiongkok ASEAN di Universitas Teknologi dan Sains Kamboja, Tong Meng David, lonjakan dipengaruhi kombinasi faktor domestik dan internasional. Ia mengatakan meski ekonomi Kamboja sedang menguat, momentum terbentur lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu konflik Timur Tengah. Kita ke berita olahraga, Cristiano Ronaldo terancam larangan membela timnas Portugal hingga 6 bulan setelah meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin yang membuat Federasi Sepak Bola Portugal, FBF, menjatuhkan sanksi sementara. Insiden terjadi setelah Ronaldo berselisih dengan pelatih George Jesus. Komite Disiplin FBF akan memeriksa insiden tersebut sebelum menetapkan durasi hukuman. Dengan status Ronaldo sebagai kapten tim, diperkirakan dapat memperberat sanksi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak

0: penuhi dalam pembelajaran seperti itu.
1: Yang pernah terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya gak ada sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang luar tua bisa menolongi gitu.
2: Tahukah kamu bahwa warna di sekitar kita ternyata bisa mempengaruhi produktivitas dan cara kita bekerja loh? Seperti warna biru, merah, hijau, dan kuning. Warna biru ini memberikan efek menenangkan dan membantu berpikir lebih bebas serta cocok untuk pekerjaan kreatif. Warna merah, ideal untuk tugas yang butuh fokus tinggi seperti mengingat detail atau membaca dokumen penting. Warna hijau, baik untuk keseimbangan dan ketahanan kerja karena memberikan efek relaksasi. Kemudian warna kuning, meningkatkan energi dan optimisme, sering digunakan di ruang brainstorming. Jadi, jika ingin lebih produktif, coba atur warna di sekitar ruang kerja Anda.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Peristiwa. Hari menentang hukuman mati sedunia. atau Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Hari ini merupakan bentuk kampanye untuk mendorong dan memperkuat opini publik internasional serta para pembuat keputusan publik untuk memperjuangkan penghapusan hukuman mati dari sistem peradilan. Hari menentang hukuman mati sedunia ditetapkan pada tahun 2002 oleh banyak organisasi dan negara-negara di dunia, termasuk Amnesty International, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hari Tunawisma Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Tujuan dari hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah tunawisma dan perumahan yang tidak layak. Tunawisma menjadi masalah serius di seluruh dunia. Adanya hari ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk bertindak mengatasi masalah ini.
5: Indonesia menyapa pagi.
8: Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menyatakan pengembangan Indonesia Weda Bay Industrial Park Maluku Utara memperkuat rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Pengembangan didukung rangkaian proyek strategis hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Indra Kesuma alias Indra Kents telah berada dalam sel isolasi khusus blok maximum security Lapas Kelas 1 Tangerang. Hal itu dijalani pasca status pembebasan bersyarat terpidana kasus penipuan investasi bodong Binomo dan tindak pidana pencucian uang TPPU dicabut. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 10 Oktober. Kenaikan sebesar Rp20.000 per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa pagi.
8: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan seperti apa informasi akhir pekan di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait Dinkes Bandung temukan 24 laporan kasus hygiene restoran Korea. Dinkes Kota Bandung secara resmi memverifikasi 24 laporan kasus dugaan keracunan makanan massal setelah konsumen menyantap hidangan di restoran Korea 88 Seoul Mall 23 Pascal Kota Bandung. Berdasarkan inspeksi langsung di lapangan, petugas menemukan berbagai pelanggaran serius terkait standar hygiene, sanitasi, serta alur kerja dapur yang dinilai belum layak. Jadi kalau untuk jumlah korbannya hingga laporan terakhir, 24 orang ini terverifikasi medis mengalami gejala gangguan kesehatan, dengan satu korban sempat menjalani rawat inap. Meski di media sosial sempat beredar isu korban mencapai 284 orang. Angka itu merupakan perkiraan potensi total pengunjung pada hari kejadian dan belum terverifikasi sebagai korban sakit. Gejala korban sakit perut, mual, muntah, demam tinggi hingga diare parah. Gejala dilaporkan muncul dalam rentang waktu 2 hingga 12 jam setelah makan. Dinkes Kota Bandung juga menemukan penataan dapur yang terlalu kecil. Belum ada pemisahan yang jelas antara bahan makanan dengan bahan kimia pembersih, serta tidak diterapkannya sistem manajemen stok FIFO-FEFO, first in, first out, first expired, first out. Selain itu, pekerja ditemukan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan hairnet secara disiplin. Lalu juga petugas kesulitan memastikan penyebab mutlak keracunan karena pihak restoran tidak menyimpan sampel makanan dari hari kejadian untuk diuji di laboratorium. Nanti juga kami akan hadirkan informasinya. bersama narasumber kami dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung, seperti apa terkait temuan 24 laporan kasus hygiene restoran Korea ini seperti apa. Lalu juga disebutkan manajemen 88 Seoul memilih kooperatif dan menutup sementara operasional gerai sejak tanggal 7 hingga 8 Oktober guna sterilisasi serta perbaikan fasilitas dapur. Dinkes juga bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini melakukan pengawasan ketat agar pengelola segera membenahi seluruh kekurangan operasional sebelum diizinkan buka kembali. Nanti kami akan hadirkan update terkininya seperti apa. Dinkes Bandung menemukan 24 laporan kasus hygiene restoran Korea Selatan. Lalu juga apakah 24 laporan tersebut memang selain ada pengaduan masyarakat, memang ada inspeksi petugas atau gabungan keduanya? Lalu juga dari 24 laporan tersebut, berapa restoran yang dilaporkan dan berapa yang telah terbukti melakukan pelanggaran hygiene sanitasi? Dan juga apa jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan? Apakah berkaitan dengan kebersihan dapurnya, penyimpanan bahan makanannya, pengolahan makanan mentah, kebersihan peralatan, atau kesehatan penjamah makanan? Apakah memang temuan ini sudah menimbulkan kasus keracunan makanan atau gangguan kesehatan pada konsumen? Kalau ada, berapa jumlah kasus yang telah terkonfirmasi? Nanti kami akan tanyakan hal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait temuan 24 laporan kasus hygiene restoran Korea setelah jeda berikut ini.
5: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
8: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terlebih dahulu. Harga bahan baku melonjak, pelaku IKM Nata De Coco beralih produksi ke minyak kelapa. Bersama reporter Reynaldi. Reynaldi, silakan dengan informasinya.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Sulitnya menembus pasar harian serta terus melonjaknya harga bahan baku kemasan memaksa para pelaku IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol dipaksa untuk terus beradaptasi, dan salah satunya dialami oleh Ibu Salmun Ayusuf, pemilik usaha IKN Kini Nijaya yang berfokus kepada memproduksi nata de coco. Saat ini, saat kami temui di lokasi, Ibu Salmun mengaku bahwa produk nata de coco di Kabupaten Buol kini jadi peminat di luar momen bulan puasa atau hari raya. Dan dengan selain faktor pasar yang bersifat musiman, nata de coco olahan IKM lokal ini diproduksi tanpa bahan pengawet kimia. Akibatnya daya tahannya sangat singkat hingga bertahan sekitar 2 hari jika tidak disimpan ke dalam freezer. Dan tentunya kendala ini makin diperberat dengan melonjaknya harga kemasan gelas plastik dan gula pasir yang membuat margin keuntungan mereka menjadi sangat tipis. Dan tentunya pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door-to-door, dan tentunya pendengar, atas saran dari kementerian terkait kunjungan kerja beberapa waktu lalu, para pelaku usaha akhirnya disarankan beralih ke produk olahan kelapa yang memiliki nilai jual harian yang lebih stabil, yaitu minyak kelapa murni.
13: Itu masih 10 kelompok, karena pemasarannya agak kurang, karena gue kan gak ada pengawet, terus hasilnya itu gampang, apa ya, bukan basi sih, tapi kayak dia dalam, kalau bagus cinta buk roster, yang ada harusnya sudah gak bagus sih.
12: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door-to-door dan media sosial lokal, saat ini Ibu Salmun sudah berhasil menembus pasar kota Palu, yakni ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kendati demikian, untuk pengiriman antar pulau seperti ke Pulau Jawa, pelaku usaha mengaku masih terkendala aturan administrasi seperti surat karantina, serta perizinan pendukung lainnya. Dan para pelaku IKM di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah pun ini berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat terus memberikan pendampingan, sertifikasi, serta promosi yang masif agar masyarakat lebih mencintai dan memilih produk olahan lokal dibanding produk buatan lainnya. Dari Kabupaten Buol, Rinaldi Arifin melaporkan.
8: Festival Budaya Paraje di Sanggau hari ini membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri.
14: Pelaku UMKM pada Festival Paraje Sanggau, Jumiati, mengaku antusias pengunjung terus meningkat sejak hari pertama pelaksanaan. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut turut mendorong kenaikan omset penjualan selama festival berlangsung. Jumiati menyebutkan, omset pada hari pertama mencapai sekitar 3 juta rupiah dan terus meningkat pada hari-hari berikutnya. Ia juga berharap antusias masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi hingga malam penutupan festival.
15: Alhamdulillah, antusias pengunjung sangat baik. Pada hari pertama mungkin agak kurang ya, meningkat terus meningkat dari hari kedua, ketiga, dan mudah-mudahan malam terakhir ini akan dapat lagi. Jadi dalam sehari ya dari hari pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda, terus meningkat ya. Kisarannya sekitar hari pertama itu 3 juta, terus naik meningkat-meningkat. Tapi pada pagi-pagi ini makin banyak orang yang belanja ya.
14: Jumiati menilai Festival Paraje Sanggau memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat promosi produk lokal dan mendukung perkembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dari Kalimantan Barat, Tri Putri Dayani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan kami akan membahas terkait topik Dinkes Bandung temukan 24 laporan kasus hygiene restoran Korea. Seperti apa update terkininya? Kami telah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Sony Adam.
5: Wawancara Pro3.
8: Dr. Sony, selamat pagi.
16: Selamat pagi, dengan siapa nih?
8: Hana, salam kenal Dr. Sony di studio Pro3 RRI.
16: Salam kenal Bu Hana.
8: Oke, Dokter Sony, apa ini jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan? Apakah berkaitan dengan kebersihan dapur, penyimpanan bahan makanan, atau seperti apa ini, Dokter?
16: Ya, kalau disebutkan pelanggaran agak kurang pas ya. Jadi kalau saya bilang dengan ada ketidaksesuaian gitu. Jadi waktu kami melakukan inspeksi, memang ada beberapa ketidaksesuaian. Kemudian ya tentu kami melakukan investigasi secara menyeluruh sesuai dengan kondisi yang memungkinkan saat itu, dan akhirnya kita rekomendasikan untuk melakukan penataan kembali ruangan dapur, kemudian melaksanakan general cleaning restoran, kemudian penataan tempat penyimpanan bahan makanan, kemudian setiap penjaga makanan menggunakan APD dan melaksanakan disinfeksi ruangan secara berkala. Nah, itu pas saat kejadian kami rekomendasikan itu berdasarkan hasil investigasi. Kami berharap bahwa restoran ini terus berjalan ya, karena kami paham mereka sudah investasi di situ. Yeah. Hanya sedikit saja harus diselesaikan gitu. Jadi lebih ke arah menyesuaikan kondisi yang ada dengan peraturan yang ada gitu. Itu tekanan.
8: Ya. Oke, baik. Nah, Dr. Sony, berarti kalau temuan ini sudah menimbulkan kasus keracunan makanan kah atau gangguan kesehatan pada konsumen?
16: Kita tidak menegakkan kepastian keracunan makanan, baru bilang dugaan gitu ya. Karena kalau keracunan makanan kan harus didapatkan zat kimia.

0: Kalau untuk tadi disebutkan, ini direkomendasikan begitu ada penataan dapur, begitu lalu juga general cleaning, ini sampai kapan waktunya, Dr. Sony?
1: Itu secepatnya. Kami intens ya, kami paham. Mereka juga harus berusaha gitu. Sampai dinilai secara keseluruhan, itu sudah siap semuanya. Kami bantu mereka. Kami bantu mereka supaya siap, sampai seluruhnya siap.
0: Baik. Nah, mengingat juga tidak tersedianya sampel makanan begitu ya, Dr. Sony, untuk pemeriksaan, ya, metode apa yang digunakan Dinkes untuk menelusuri kemungkinan penyebab gangguan kesehatan ke konsumen?
1: Ya, kemungkinan dari yang tadi, bahwa dapur itu harus tata ulang. Jadi penyimpanan makanan, bahan makanan, kemudian makanan jadinya, kemudian juga sampahnya, itu harus jelas terpisah gitu, jangan tidak campur. Kemudian juga pembersihan secara umum gitu ya, itu mutlak harus dilaksanakan. Terus kemudian juga kan harus menggunakan APD, alat pelindung diri, artinya apa yang dalam badannya itu tidak mengkontaminasi makanan gitu. Jadi didesinfektan ruangannya secara berkala. Nah, itu yang mereka kami tanya-tanya belum dilakukan secara rutin, sehingga terjadi seperti itu.
0: Nah, Dr. Sony, apakah restoran tersebut sebelumnya pernah menjalani inspeksi hygiene sanitasi oleh Dinkes ini?
1: Secara keseluruhan kami selalu menginformasikan secara umum ya, kepada pelaku jasa makanan gitu ya. Mungkin mereka ada di salah satunya gitu ya, yang tergabung, karena jumlahnya sangat banyak ya. Bandung itu terkenal dengan wisata kuliner gitu, jadi kami antisipasi seperti itu. Ada sosialisasi dari puskesmas setempat untuk pengusaha jasa boga, seperti yang salah satunya ya itulah restoran tersebut.
0: Baik. Lalu kalau untuk Dinkes sendiri, apakah punya data jumlah restoran di Kota Bandung yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi ini, dan yang juga masih perlu pembinaan, Dokter?
1: Kami nggak punya, Bu, ya. Jadi proses izin itu masuk OSS. Dari OSS, memang kami meninjau sesuai dengan permintaan yang di OSS. Kemudian yang mengeluarkan izin bukan Dinas Kesehatan, Bu, tapi DPMPTSP. Jadi data tersebut bukan ada di kami, gitu.
0: Baik, berarti tidak ada konsekuensi administratif yang diterima restoran tersebut, begitu ya, Dr. Sony, ya?
1: Tidak, Bu. Tidak. Dari kami tidak.
0: Oke. Dinkes berarti tidak juga merekomendasikan penghentian operasional begitu di restoran itu, Dr. Sony?
1: Tidak, Bu. Jadi mereka sendiri, mereka mempunyai tanggung jawab sosial yang luar biasa. Jadi pada prinsipnya kami menjaga kultur usaha kuliner di Kota Bandung, gitu ya. Kami support mereka untuk berusaha di Kota Bandung, dan itu juga kami mengamankan makanan yang terjual di Kota Bandung ini aman, Bu, ya. Jadi segala upaya itu kami sampaikan. Setelah diedukasi seperti itu, mereka mengerti bahwa komitmen Kota Bandung seperti itu, dan mereka berkomitmen untuk menata ulang semuanya sehingga sesuai dengan tata kelola makanan yang baik. Kami sampaikan, ini tata kelola makanan yang baik seperti apa.
0: Kapan ini, Dr. Sony, inspeksi lanjutannya akan dilakukan?
1: Karena inspeksi harus buka ya. Jadi sampai saya itu juga pihak pengelola makan restoran tersebut masih menutup restorannya gitu. Dan mereka berkomitmen akan buka kalau mereka sudah siap. Gitu.
0: Baik, kalau sekarang berarti masih tutup, nanti komitmennya setelah akan buka begitu ya, Dr. Sony ya. Nanti akankah pihak Dinkes datang kembali ke restoran tersebut?
1: Oh pasti, Bu. Kami kooperatif dengan setiap pengusaha kuliner di Kota Bandung. Mereka pengen keinginan seperti itu, Pak. Cara kan baik tuh. Saya lihat pengusahanya punya niat baik, Bu, ya. Kalau punya niat baik kan positif bagi kita untuk Bandung menjadi sektor wisata gitu. Kami sambut, kami arahkan, kami bimbing. Oke, Anda mau niat baik untuk di Kota Bandung gitu ya. Kami arahkan yang baik untuk pengelola makanan seperti ini. Itu. Dan halo.
0: Iya, halo, silakan Dr. Sony ya.
1: Iya. Dan yang lebih lagi, mereka tanggung jawab kok terhadap korban-korbannya. Kemudian mereka buka apa tuh di Instagram juga, di medsos ya. Pengumuman, dan mereka merespon juga beberapa yang sakit kemudian dirawat, laporkan, kemudian mereka kunjungi ke rumahnya, kemudian yang dirawat dibiayai gitu ya.

0: perawatannya sampai tuntas gitu. Pokoknya setiap yang nelfon mereka kunjungi gitu. Jadi saya melihat mereka betul-betul memiliki niat baik.
1: Baik, berarti kalau untuk Dinkes sendiri sudah memastikan kalau konsumen yang mengalami gejala memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang memadai, begitu ya Pak ya?
0: Ya, saya berharap juga semuanya seperti itu, lebih aware lagi dalam pengolahan makanan gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk jaminan konkret sendiri dari Dinkes Kota Bandung bahwa kejadian serupa tidak terulang baik di restoran ini maupun di tempat usaha kuliner lainnya seperti apa ini Pak?
0: Ya, tentu kami akan mengeluarkan himbauan gitu ya, tata kelola pangan yang baik, makanan siap saji yang baik kepada seluruh pengusaha kuliner ya. Itu sebetulnya itu secara rutin juga sudah kami lakukan, tapi tidak salahnya kami ingatkan lagi karena memang pengusaha kuliner ini up and down ya, ada yang buka ada yang tutup gitu. Nah, itu sudah dilakukan, tapi atas kejadian ini akan kami lakukan lagi mengingatkan supaya lebih mematuhi gitu.
1: Baik, kalau untuk rutinnya apakah ini seminggu sekali atau bagaimana itu Pak, frekuensi waktunya?
0: Setahun dua kali Bu. Karena jumlahnya banyak gitu ya. Tapi kalau surat mah kita sudah dilayangkan gitu ya Bu.
1: Baik, nah Pak Sony mungkin dapat memberikan pesan kepada masyarakat ini yang masih khawatir terhadap memakan keamanan makanan di restoran, kemana mereka harus melapor kalau mengalami gejala serupa?
0: Ya, pertama mereka kalau ada gejala yang serupa ya tangani dulu gitu ya, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, kalau agak berat ke IGD rumah sakit gitu ya. Itu kan IGD rumah sakit buka juga Sabtu Minggu. Kemudian setelah itu ditangani, kemudian pihak rumah sakit juga fasilitas pelayanan kesehatan mengirimkan data ke dinas kesehatan. Ada polanya tuh, kami menampung seluruh fasilitas data dari fasilitas kesehatan. Kalau ada kenaikan dari jumlah penyakit yang sama, itu kami aware. Dan kami juga pasti melakukan penyelidikan epidemiologi ke setiap individu yang terkena penyakit yang sama gitu. Dan kemudian anamnesa ini ada dari mana asalnya gitu. Terus kemudian juga kami akan melakukan investigasi seperti yang dilakukan kemarin ke lokasi ke lokasi penyediaan pangan siap saji itu gitu. Nah, begitu kurang lebih, Bu.
1: Baik. Dokter Sony, berarti kalau untuk kasus dugaan keracunannya 24 kami konfirmasi ya Dokter Sony ya, betul?
0: Untuk data yang terkini per 8 Oktober ya.
1: Iya.
0: Ya kami dugaan keracunan itu korbannya ada 59, Bu. Gitu. Kemudian yang dirawat ada 6, 2 sudah pulang, kemudian 4 masih dirawat. Kemudian yang rawat jalan ada 18 orang. Kemudian berobat mandiri ada 35 orang. Dan tidak ada korban yang meninggal dunia. Gitu. Yang lainnya kami masih menampung data laporan masyarakat dan pencarian aktif di media sosial. Gitu, Bu.
1: Baik, yang pasti restorannya ini sementara ditutup begitu ya atas inisiatif dari pemilik restoran tersebut, begitu ya Dr. Sani?
0: Betul,
1: ya?
0: Ditutup atas inisiatif pemilik restoran karena mereka harus menata ulang sarananya.
1: Baik Dr. Sony, semoga tidak terjadi hal serupa ini Dr. Sony ya. Terima kasih.
0: Oh iyalah, kami juga khawatir, pada takut ke Bandung. Enggak lah, Bandung aman kok. Makanannya terjamin gitu ya, masih banyak kuliner yang oke lah gitu.
1: Baik Dr. Sony, semoga juga tidak terjadi kejadian hal serupa begitu ya, dan memang aman begitu ya, karena tadi juga dilakukan inspeksi rutin oleh Dinas Kesehatan. Terima kasih Dr. Sony, selamat pagi.
0: Ya Bu Hana, selamat pagi. Mari.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Sony Adam berbicara terkait Dinkes Bandung temukan 24 laporan kasus hygiene restoran Korea.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa pagi.

0: Nanti kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Saat ini antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palu yang mengular hingga ke badan jalan mulai berdampak pada kelancaran lalu lintas. Bersama reporter Ihsan Setiadi. Ihsan, seperti apa kondisi terkininya di sana?
1: Baik, terima kasih. Untuk antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palu menjadi perhatian Dinas Perhubungan karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat terutama di sepanjang ruas jalan seperti Jalan Muhammad Yamin. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu, Muhammad Daniel, mengatakan pihaknya terus melakukan pengaturan lalu lintas dan berkoordinasi dengan kepolisian serta pengelola SPBU untuk mengantisipasi kemacetan. Menurutnya, pengaturan juga dilakukan melalui pembagian jadwal pengisian BBM bagi kendaraan roda 4 dan kendaraan berat, khususnya dalam penyaluran biosolar. Langkah tersebut dilakukan agar antrean kendaraan tidak menumpuk secara bersamaan hingga mengganggu arus lalu lintas. Dan berikut kutipan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu, Muhammad Daniel.
2: Di mana petugas kami selalu intens untuk melakukan pengaturan di sana, Pak. Karena memang tidak terjadwal lagi kapan saja. Dan memang kita melihat bahwa masyarakat yang menggunakan R4 itu hampir semua di SPBU itu terisi, khususnya Pertalite itu sendiri. Namun kalau penyaluran biosolar memang sudah ditetapkan itu, Pak, di pukul 18 malam itu dilakukan pendistribusian di beberapa SPBU yang dalam hal ini yang penyaluran khususnya biosolar.
1: Dan ditambahkan petugas Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri turut melakukan pengawasan di sejumlah SPBU yang dinilai rawan menimbulkan kepadatan. Pengawasan dilakukan sejak pagi hingga malam hari termasuk dengan menertibkan kendaraan yang mengantri hingga menggunakan badan jalan. Ia menyebut pengaturan juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak SPBU. Salah satunya dengan membedakan waktu pelayanan kendaraan berat dan kendaraan lainnya agar antrian lebih tertib. Selain itu, pengusaha angkutan dan pengemudi diimbau mematuhi mematuhi ketentuan antrian serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Daniel berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat terus diperkuat agar penyaluran BBM di Kota Palu berjalan lebih tertib tanpa mengganggu kelancaran dan lalu lintas serta aktivitas masyarakat di Kota Palu. Demikian laporan kami dari Kota Palu, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabai merah menjadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau. September 2026 meningkat 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Bersama reporter Alwis Surya Atmaca. Alwis.
3: Baik, dari Pekanbaru, harga nilai tukar petani pada September 2026 mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat berada di pada angka 197,35. Ini mengalami peningkatan sebesar 1,39% dibandingkan dengan bulan lalu yaitu Agustus. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan indeks harga yang terima petani pada September lalu tercatat sebesar 247,02 atau meningkat 1,99%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh sejumlah komoditas, yaitu komoditas cabai yang melesat sangat tinggi. Berikut adalah pernyataan Fitri Haryanti.
4: Nilai tukar petani Provinsi Riau pada kondisi September 2026 adalah berada di angka 197,35. Mengalami peningkatan sebesar 1,39% dibandingkan dengan Agustus 2026. Sementara indeks harga yang dibayar petani, nah di sini nanti ada yang menarik Bapak Ibu, indeks harga yang dibayar petani nilainya 125,17, mengalami kenaikan 0,60% dengan komoditas penyumbang utamanya cabai merah ya. Jadi di dalam indeks yang diterima petani, harga cabai merah juga naik Pak. Nah di penyebab utamanya juga cabai merah karena naik juga.
3: kedepannya peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat krusial untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas, terutama yaitu cabai merah yang naik sangat tinggi hari-hari ini, sehingga keuntungan di tingkat petani dapat berjalan dan juga beriringan dengan daya beli masyarakat selaku konsumen. Demikian dari Pekanbaru, Alwi Suratmaja melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan dan makanan di Kabupaten Natuna. Bersama reporter Marjani. Marjani.
1: Baik, pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Natuna rata-rata menggunakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk memenuhi kebutuhan usaha mereka. Selain Minyak Kita, sebagian pelaku usaha juga menggunakan minyak goreng merek Netra sebagai alternatif. Kebutuhan minyak goreng tersebut cukup tinggi, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan gorengan dan makanan. Salah seorang pelaku usaha gorengan di Ranai, Juleha, mengatakan kebutuhan minyak goreng untuk usahanya mencapai sekitar 30 liter dalam sebulan. Menurut Juleha, jumlah kebutuhan tersebut selalu tidak sama setiap bulannya. Pemakaian minyak goreng dapat meningkatkan maupun menurun tergantung pada tingkat penjualan dan minat masyarakat membeli gorengan. Ia menjelaskan Minyak Kita menjadi salah satu pilihan yang digunakan karena mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari. Selain Minyak Kita, penggunaan minyak goreng merek Netra juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan minyak di pasaran.
2: Dalam sebulan saya menghabiskan lebih kurang 30 liter, sebab saya kan jual ayam, jual bakso, kan ada juga bakso goreng. Jadi untuk gorengan ayam dan kebutuhan lainnya itu, kalau udah sedikit menghitam ataupun udah agak-agak berubah warna, saya ganti. Nah dari itulah, 1 liter itu sehari. Minyak goreng yang sering saya gunakan itu Minyak Kita atau Mitra.
1: Sementara itu, Disperinda Kopum Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2006 mencapai 7,361 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Agustian, mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat kepada RRI Sabtu pagi. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
3: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan.
1: Tingginya kebutuhan minyak goreng di kalangan pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat. Karena itu, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu membebani biaya produksi pelaku usaha kecil di Natuna. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Pontianak hari ini berfluktuasi, sementara harga cabai mencapai Rp150.000 per kilogram. Bersama reporter Muhammad Trokip. Prokip.
4: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, harga sejumlah komoditas di kota Pontianak mengalami fluktuasi, di mana cabai mulai dari cabai rawit, cakra dan kacang panjang mulai turun, sementara harga buncis dan tomat mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Berdasarkan keterangan pedagang, harga sayur terpantau bervariasi dengan beberapa komoditas mengalami penurunan dan lainnya justru naik. Salah satu pedagang sayur Pelamboyan di kota Pontianak, Lia, mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp150.000 per kilogram, sementara harga kacang panjang turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat saat ini dijual di pasaran seharga Rp35.000 per kilogram dibandingkan dengan harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram.
5: saya turun ada benar juga ini.
4: Sementara itu harga ayam potong di pasar Pelamboyan Kota Pontianak juga mengalami kenaikan, di mana harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir, di mana diduga berkaitan dengan meningkatnya harga pakan ayam yang didatangkan dari luar daerah. Kenaikan harga ayam tersebut turut dirasakan pedagang dalam aktivitas penjualan sehari-hari. Keluhan konsumen juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang, karena harganya semakin tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Primera segunda muy buena.
2: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski mendapat

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita

0: Dunis ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulan tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Risa Crypto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagoannya? Ya. Martin.
3: Martin.
2: Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
3: Di selfie sama siapa aja nih?
2: Banyak.
3: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam? Suka makan ayam? Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya, apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
1: Enak.
2: Mantap. Duit yang lu bisa disimpan?
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terung ya, makasih yang bijinya.
5: Kalau ini kita juga uang paham ya.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara lain biasanya menggunakan tanda centang untuk memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
1: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Akhir pekan ini Sabtu 10 Oktober 2026 kembali kami hadirkan pukul 14.10 waktu Indonesia Barat atau siang nanti Geliat UMKM dan pukul 14.35 Ragam Kuliner Nusantara. Kemudian sore nanti ada juga dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Ini dapat Anda ikuti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia, memperkuat dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Di mana Hari Kesehatan Mental Sedunia ini diperingati setiap 10 Oktober dan pada tahun ini, peringatan ini mengangkat tema pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Mengutip laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tema tersebut menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman orang yang hidup dengan masalah kesehatan mental serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, layanan, dan dukungan yang dibutuhkan. Peringatan ini juga bukan sekedar agenda tahunan, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan setiap orang berhak memperoleh dukungan tanpa stigma atau diskriminasi. Nanti akan kami soroti lebih lanjutnya mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda penanganan bencana, update penanganan bencana di sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah daerah di Indonesia ini masih menghadapi ancaman bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi mulai dari proses evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi hingga pemulihan fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak. Seluruh upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat untuk bangkit kembali. Dan di sisi lain, kesiapsiagaan dan penyampaian informasi yang akurat juga diperlukan untuk mengurangi risiko serta mencegah munculnya informasi keliru di tengah situasi darurat. Bagaimana perkembangan terbaru terkait penanganan bencana di berbagai wilayah dan apa saja kebutuhan mendesak bagi warga terdampak dan sejauh mana upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah serta pihak terkait, nanti juga akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, kami juga terus hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya yang akan disampaikan oleh reporter Pro 3 RRI di seluruh tanah air. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi beragam topik yang akan kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Oktober. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Ada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri Kalamo sebelumnya menjadi model percontohan yang kemudian dikembangkan dan ditransformasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih bersama reporter Tririan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Koperasi Samber Binyeri Maju yang berada di Kampung Samber Binyeri, Distrik Yenidoi, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Koperasi nelayan ini merupakan koperasi pertama yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang telah dibangun oleh Program Prioritas Nasional dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai seperti yang ada di belakang saya, ada balai pertemuan, ada juga gudang beku portable, ada juga bengkel nelayan,

0: Dan selain itu, koperasi Samber Binyeri Maju ini juga menjadi contoh pengembangan kampung nelayan Merah Putih di Indonesia.
1: Kabupaten Biak Numfor, Papua memiliki potensi sumber daya perikanan yang menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. Kekayaan laut dengan komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan marlin membuka kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan hasil usaha sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Namun potensi tersebut membutuhkan dukungan pengelolaan usaha, sarana penangkapan ikan, dan akses pasar agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, pengembangan sektor perikanan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di Kampung Samber dan Kampung Binyeri, Distrik Yeniduri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, upaya tersebut didukung melalui keberadaan Koperasi Samber Binyeri Maju atau KSBM yang berperan dalam mendukung kegiatan nelayan dan penyerapan hasil tangkapan. Koperasi ini menjadi salah satu penghubung antara nelayan dan pasar, sehingga hasil tangkapan tidak hanya bergantung pada pemasaran di tingkat lokal, tetapi juga berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas. Ketua Koperasi Samber Binyeri Maju, Adam Mampioper, menjelaskan keterlibatan aktif masyarakat nelayan menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan koperasi.
2: Samber Binyeri Maju, saya sebagai ketua koperasi, kami punya peran aktif untuk teman-teman koperasi dan apa yang jadi amanat oleh pemerintah untuk kami lakukan di Kampung Nelayan Merah Putih, kami sudah lakukan dengan kegiatan-kegiatan koperasi, terutama untuk yang punya kaitan dengan teman-teman aktivitasnya di laut, yaitu teman-teman nelayan. Upaya kami untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, masyarakat sekitar di Samber dan Binyeri, sehingga harapan kami sebagai ketua koperasi Samber Binyeri Maju, semua masyarakat yang ada untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan.
1: Mitra KSBM Hendrio Mahu menjelaskan bahwa potensi perikanan di Biak Numfor memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan off-taker atau pihak yang menyerap hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya kemitraan tersebut, nelayan diharapkan memperoleh kepastian ketika kembali melaut.
3: Terus teman-teman nelayan ini agar mereka aktif untuk ke laut. Jadi kurang lebih kita 2 tahun di sini, kami menyerap hasil tangkapan nelayan-nelayan di Samber Binyeri. Kita sudah melakukan pengiriman selama 2 tahun, total kuantiti kurang lebih 400 ton dengan total kontainer 25 kontainer. Tentunya kita melihat potensi yang begitu besar di Biak sini, maka dari itu kita hadir, kita membantu akses pasar dari teman-teman nelayan di Biak Numfor ini agar pasar ikan-ikan di sini bisa kirim ke Bitung, kita kirim ke Surabaya dan Jakarta.
0: Itulah keseruan dari Koperasi Samber Binyeri Maju yang ada di Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang menjadi salah satu contoh pengembangan koperasi nelayan Merah Putih di Indonesia. Dari Biak Numfor, Papua, saya Ririan, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke segmen video potensi daerah berikutnya. RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau membangun gedung poliklinik baru berkonsep Melayu modern untuk mengatasi lonjakan kunjungan pasien rawat jalan yang mencapai 700 orang per hari. Bersama reporter Rizvan Badriat.
1: Baik pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib, yang mana antrian pasien yang ingin berobat di rumah sakit ini cukup ramai, cukup padat perharinya, bisa mencapai ratusan setiap poli yang ada. Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib ini menjadi rumah sakit rujukan di 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Untuk mengurai kepadatan dan tingginya pasien yang berobat, di tahun 2026 ini Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib akan melakukan pembangunan fisik untuk gedung 6 lantai khusus poli.
2: Kapasitas ruang tunggu poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau kini menanggung beban berat. Lonjakan pasien rawat jalan menembus angka 700 orang per hari, 2 kali lipat dari kapasitas ideal ruang tunggu yang hanya mampu menampung 350 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, Bambang Utoyo, mengatakan, menanggapi krisis kapasitas tersebut, manajemen rumah sakit dan pemerintah Provinsi Kepri bergerak mengambil tindakan. Layanan klinis kini dibagi menjadi 2 sesi operasional, yaitu di waktu pagi dan sore hari, untuk memecah penumpukan massa di jam-jam sibuk. Pembangunan gedung poliklinik terpadu 6 lantai disiapkan untuk mengurai benang kusut antrean secara permanen serta memberikan ruang pelayanan yang memadai bagi seluruh pasien rujukan.
3: Mengantisipasi kekurangan ruangan, akhirnya kita sistemnya buka pagi dan sore. Jadi nanti semua poliklinik akan dipindahkan ke poliklinik yang baru. Ya, jadi nanti kami standar poliklinik kita mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan dan juga kita mengikuti bagaimana standarnya rumah sakit pendidikan. Ya, jadi nanti setiap lantai itu sudah satu unit, misalkan ya di lantai satu itu ada PH medis dengan poli paru, nanti poli paru kita buka di situ nanti ada 4 atau 5 ruangan sesuai dengan standar.
2: Lonjakan antrian pasien di rumah sakit rujukan utama Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib ini dinilai sebagai dampak nyata dari kegagalan perencanaan jangka panjang serta lemahnya kualitas fasilitas kesehatan atau FASKES di tingkat kabupaten, kota hingga puskesmas.
1: Pendengar RRI di seluruh Indonesia, di lokasi ini nanti akan dibangun poliklinik 6 lantai dan anggaran lebih kurang 100 miliar lebih. Pembangunan ini akan dilaksanakan secara 2 tahap. Tahun 2026 sekitar 70 miliar rupiah dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Saya Rizvan Badrian, Pukul 3 Tusuk Pembenara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Singkil sore ini

berada di program Single untuk sore. Kami hadirkan lagu-lagu daerah tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, dan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti yaitu Lintas 17 Nusantara, jaringan berita saja ya.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekarwin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Lusmawe, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Berikut berita utama sore ini diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikutnya 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
2: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
1: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
2: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
1: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Lapangan Belam Padang Kota Banda Aceh kini dilengkapi jalur khusus bagi pelayanan pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut laporan reporter Natasha Sahira.
3: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
4: Kita motret, terus kita upload ke server posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
3: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
5: Gak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon. Terus kan sekarang udah bisa dibuat di luar jalur saya kan, ini nyaman aja. Tinggi gitu, kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya, kita perlukan.
3: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Spektolab SMA Lab School Universitas Syekh Kuala yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober menjadi ajang kompetisi bagi ribuan pelajar di Kota Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
6: Spektalabs kelima yang merupakan ajang kompetisi seni dan kreativitas tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Lab School Universitas Syekh Kuala USK Banda Aceh resmi dilaksanakan pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan 1.000 pelajar tingkat SMP, SMA hingga kategori umum dari seluruh Provinsi Aceh untuk berkompetisi dan mengembangkan minat serta bakat. Pihaknya berharap peserta menjadikan Spektalab sebagai langkah awal untuk terus maju dan berkembang.
7: Oleh karena itu, sekali lagi Lab School jadilah paradigma baru di pendidikan kita, bukan hanya mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus secara akademik, tapi mereka harus punya cita-cita keluar dari ruang-ruang formal.
6: Adapun kegiatan tahunan ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan olahraga. Beragamnya cabang lomba diharap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lok Sumawe. Tujuh puluh persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
8: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
9: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2020 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
8: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Payapakung, Gredong Pase, Payamedru, Panton Labu, Payabakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Aluputi menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun ke TNI ke-8, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe bersama Mubadala NR menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Menasah Desa Gelumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Maulida.
10: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako, sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama dua hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat, hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lusmawe.
11: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan mungkin kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ini kita bantu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan semoga kegiatan kerjasama antara Mubadala Energi dan Lanal Lusmawe dapat terus berlanjut ke depannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Aceh Utara.
10: Mewakili PJS dan Lanal Lusmawe Kolonel Laut Agustinus menyampaikan bahwa aksi ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membantu kesehatan warga pesisir serta mempererat silaturahmi. Pihak Mubadala Energi menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan bagi warga sekitar area operasional. Rizky Molina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lusmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dinas Kelautan dan Perikanan gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Berikut laporan RRI Melabu, Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Pelatihan sertifikasi nelayan itu berjumlah 2 hari, dari tanggal 8 dan 9 Oktober itu jumlah peserta seluruh wilayah Jawa Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syam Bandar yang ada di Sibolga. Itu tiga narasumber, itu dari Pak Sembiring, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya dan kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut dan diharapkan kepada kita mereka juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan pemahaman terhadap mereka kita, sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah untuk perairan.
12: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
15: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabu dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
14: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
16: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
14: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabu. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
18: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Transweh Doren di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transweh Doren, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Bagi pendengar di mana pun anda berada yang tetap stay di Pro Satu Jazz singkilah, selagi kami akan hadir mengajian Al-Quran kerong dengan anda sambil menantikan nanti waktu tiba azan maghrib boleh sing.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. A'udzu billahi minasy syaitonir

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turun di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim ke luar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup. Dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.
2: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi jinem
2: tahukah anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung

Baik, berkarya di barapun Anda berada waktu menunjukkan pukul 19.59 waktu Indonesia Barat, dan saya Muhsin Bintang pamit berdiri dari ruang dengar Anda di edisi kerja kami di hari ini, di hari Sabtu 10 Oktober 2006. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus merekam kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Ya, semoga malam ini Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Mungkin Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya di akhir pekan ini. Dan kami informasikan pendengar untuk saat ini di studio menunjukkan pukul 21.33 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Terima kasih Anda masih di kanal informasi dan inspirasi RRI Aceh Singkil pada malam ini. Kami akan terus menemani dan menghibur Anda sampai di penghujung pukul 24 waktu Indonesia barat. Bagaimana kabar Anda pendengar, untuk Anda yang berada di seputaran Pak-pak Barat, Parlitan, Dolok Sanggul ya, yang tentunya tidak dapat kami sapa satu persatu, namun untuk Anda yang tetap stay tune di 92,2 MHz, semoga harapannya sama ya, Anda masih dalam keadaan sehat. Dan bagaimana pendengar cuaca di seputaran Anda ya. Kalau untuk malam ini di Aceh Singkil, terkhusus di Desa Ketapangeda, Kecamatan Singkil Utara, cuacanya cerah pendengar, namun hanya saja udaranya yang agak sedikit dingin gitu ya, agak dingin memang malam ini. Dan tadi dari pagi ya ada hujan juga, termasuk rapat juga sih hujannya dari pagi sampai jam 10, sambung lagi siang ya. Pokoknya no stop lah bisa dibilang. Semoga hujan ini membawa keberkahan ya, dan tidak membawa kebanjiran. Tetap semangat untuk Anda pendengar, tetap juga utamakan keselamatan Anda dalam beraktivitas dan bekerja pada malam hari ini. Baik, kami akan terus hibur Anda dengan tembang-tembang menarik.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.
1: Boleh ya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Single FM 92,2 MHz. Untuk malam ini pendengar, kita baru saja mendengarkan hiburan ya, lagu-lagu pop dan juga lagu tembang dangdut untuk menemani menghibur suasana malam Anda. Dan saat ini untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami tunggu, kami buka layanan telepon di 0823 7295 5892 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa request lagu, salam-salam bersama kami dan mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya untuk penghujung malam ini.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Sabtu 10 Oktober 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali Radio Republik Indonesia Sikil mengudara untuk hari ini. Edisi tanggal 11 Oktober 2026. Dari Jalan Raya nomor 1 Sikil Utara, kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.